untuk berjumpa. Mungkin jumlahnya tidak banyak, mungkin tempatnya diatur, tempatnya yang aman dan sebagainya. Karena saya tahu persekutuan itu sangat penting bagi kita. Dan Paulus sudah berkali-kali mengupayakan untuk menghadiri, untuk mengunjungi, untuk melihat jemaat di Roma. Tapi dia selalu terhalang dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan dia jelaskan itu di pasal 15. Nanti Bapak Ibu Sarah setelah ibadah ini bisa mengecek, membaca akhir dari surat Roma. Nanti kita akan menemukan Paulus sudah berkali-kali mencoba, tapi terhalang terus karena masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dia harus selesaikan sebelum dia pergi ke kota Roma. Tapi itu tidak menghalangi Paulus merindukan jemaat di Roma. Saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita sebagai sesama tubuh Tuhan di gereja ini, kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mau bersekutu satu dengan yang lain. Kita rindu supaya pertemuan-pertemuan itu menjadi pertemuan-pertemuan yang menggairahkan kita. Ketika saya memimpin Zoom setelah ibadah, ada sukacita luar biasa. Ketika jemaat-jemaat bergabung dengan antusias, sharing, hanya menyapa, waduh luar biasa. Ketika di masa-masa pandemi kita bisa memberikan telepon, vid call kepada orang lain, toh itu juga murah, gampang untuk dilakukan. Saudara, mari kita jangan sampai dibatasi oleh lokasi plus dibatasi oleh hati. Biarlah hati kita melampaui keterbatasan lokasi. Nah, saya ingin berkata demikian. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Saya sudah menegaskan di sini berkali-kali sejak berbulan-bulan selama pandemi bahwa kita di masa pandemi diingatkan bahwa kita memiliki persatuan yang sifatnya spiritual. Memang benar seperti itu. Kesatuan yang Tuhan beri luar biasa. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 mengatakan satu iman, satu panggilan, satu pengharapan, satu Tuhan, satu baptisan, dan seterusnya. Ada 7 paling tidak kesatuan rohani yang menjadi landasan kita. Jadi walaupun kita dipisahkan oleh lokasi, tapi kita percaya kita tidak pernah dipisahkan secara rohani. Karena Allah yang mati bagi kita di atas kayu salib itu sudah menjadikan kita tubuhnya, dan kita semua adalah anak-anak dari Bapa di surga, dan Roh Kudus yang memimpin dan menyatukan kita, memelihara kesatuan kita. Memang benar, saya akan berkata 100% setuju bahwa kesatuan spiritual adalah kesatuan yang sangat-sangat vital sekali, sangat fundamental sekali. Saya setuju. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kesatuan secara spiritual tidak meniadakan kebutuhan kita terhadap persekutuan yang personal. Berjumpa satu dengan yang lain, paling tidak menyapa melalui handphone kah, telepon kah, feed call kah, atau apapun teknologi yang kita pakai. Saya mendorong setiap jemaat, ayo lebih memperhatikan satu dengan yang lain. Karena salah satu yang kita bisa berikan selain ucapan syukur, selain doa, adalah persekutuan. Yang keempat, saudara, apa yang kita bisa bagikan kepada jemaat yang lain? Yang keempat adalah karunia rohani. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Mengapa Paulus ingin pergi ke Roma? Paulus tidak berkata begini, ya supaya tidak ada orang yang meragukan bahwa aku rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan. Mengapa Paulus ingin ke Roma? Bukan karena Paulus ingin dianggap hebat, mumpuni, layak disebut sebagai dalam tanda kutip international speaker. Bukan itu. Bukan supaya Paulus tambah terkenal sampai ke ujung bumi. Bukan. Justru Paulus ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma, yang dia tekankan di awal suratnya adalah dia ingin menguatkan mereka dengan membagi karunia rohani. Kita tahu bersama bahwa karunia rohani diberikan itu untuk kepentingan bersama. Paulus mengajarkan itu di 1 Korintus 12. Ketika tiap-tiap orang diberi karunia rohani,
supaya orang itu membangun orang lain. Jadi karunia rohani bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Bukan berarti diri sendiri tidak mendapat manfaat. Diri sendiri selalu dapat manfaat, tetapi tujuan ultimat dari karunia ketika diberikan kepada saya dan saudara adalah supaya karunia itu bisa dipakai membangun sesama orang percaya. Karunia diberikan untuk membangun orang lain. Dan Paulus menarik sekali, ketika dia mau pergi ke Roma, yang dia pikirkan itu bukan apa yang dia dapatkan, bukan itu yang paling penting. Walaupun nanti di akhir surat Paulus juga terus terang dia mengatakan, nanti setelah aku sampai ke tempatmu, aku ingin kamu membantu aku memberitakan Injil ke daerah-daerah lain juga. Tapi itu diberitakan Paulus, diinfokan belakangan, karena Paulus anggap itu gak penting. Yang paling penting adalah bagaimana dia datang dan memberi sesuatu kepada jemaat di Roma. Luar biasa ya. Jadi ketika mendatangi seseorang, pikirannya dia adalah membawa sesuatu, membawa sesuatu. Saya belajar ini dari istri saya sebetulnya. Saya dari keluarga yang saudara tahu tidak harmonis, kurang kasih sayang, dari keluarga yang broken home. I do not know how to love sebetulnya, untuk memperhatikan perasaan orang, untuk mengungkapkan kasih sayang dan sebagainya. Nah, istri saya itu mengajarkan kepada saya. Dulu saya enggak bisa paham kalau misalnya pergi mengunjungi seseorang gitu. Wah, istri saya itu kalau enggak bawa sesuatu tuh bingung, saudara. Jadi kalau dia tidak bawa sesuatu untuk dibagikan kepada orang yang dikunjungi, jemaat, kenalan, dia tuh mesti bingung. Makanya dia selalu cari cara bagaimana supaya bisa memberikan kepada orang yang dikunjungi. Dan saya melihat itu adalah sikap yang baik. Tiap kali mau berjumpa dengan orang, itu selalu mikirkan apa yang kita bisa berikan kepada orang itu. Kan beda kan ya dengan sebagian orang ya, datang ke rumah orang udah siap-siap gitu, enggak bawa makanan tapi bawanya tas kresek. Siapa tahu ada yang dibawa pulang. Ada orang yang mentalitasnya seperti itu, datang itu bukan untuk memberi tetapi datang untuk mendapatkan sesuatu. Dan banyak orang ke gereja juga dengan mentalitas yang sama, saudara. Datang bukan untuk memberi, datang untuk menerima. Ini mentalitas pengemis. Yang ada dalam diri banyak orang. Saya tidak ngomong orang-orang miskin ya. Orang-orang kaya juga begitu kok, saudara. Saya berapa kali memimpin tur ke Israel, Mesir, Yordania. Saya melihat orang-orang kaya pun mentalitasnya miskin, apalagi kalau sudah orang Indonesia. Aduh, itu kreatifnya luar biasa. Dulu kan beberapa toilet tuh kalau masuk, itu kan mesti harus masukkan koin gitu kan. Masukkan koin satu, kemudian pintunya geser bisa buka gitu. Lalu ngunci lagi kan. Orang Indonesia gak mau kalah, saudara. Pokoknya dia masukkan tiga orang itu sampai dempet begitu. Begitu dimasukkan masuk tiga orang. Bayar satu, masuk tiga orang. Luar biasa ya orang Indonesia. Diomongin nanti kalau makan di hotel tidak boleh dibawa keluar makanannya. Orang Indonesia selalu mujizat itu nyata, saudara. Bawa lima telur gitu, saudara, di meja. Ternyata sisa kulitnya cuma satu telur, luar biasa. Jadi pelayan restorannya tuh sampai kagum gitu kan ya. Orang Indonesia ini ngambil 5 telur rebus ya, 4 dimakan sekaligus dengan kulitnya. Padahal ya enggak, saudara, masuk di tasnya mereka. Nanti roti juga gitu, diambilin rotinya, toleh kanan, toleh kiri, enggak ada orang, dimasukkan. Bahkan beberapa kali rombongan Indonesia ditegur langsung karena ketahuan melakukan itu. Itu mentalitas miskin. Datang untuk mendapatkan sesuatu, itu mentalitas miskin. Mari kita ubah. Datang untuk membawa sesuatu. Dan itu yang dikatakan Paulus. Tapi Paulus cukup bijaksana. Dia berkata begini, saudara, supaya aku ingin memberikan karunia rohani kepadamu. Dia tidak menyebut karunia rohaninya apa. Kalau dalam bahasa Yunani, itu bunyinya suatu karunia rohani. Karunianya apa? Dia tidak sebutkan. Karena dia tidak tahu persis keadaan jemaat di Roma seperti apa. Dan Paulus punya beberapa karunia rohani. Dia tidak mau misalnya berkata begini, supaya aku dapat memberikan karunia iman kepadamu. Padahal di situ ada orang lain yang punya karunia iman juga lebih daripada Paulus. Atau saya ingin memberikan pengetahuan kepadamu. Ternyata ada orang lain yang punya karunia pengetahuan lebih baik daripada Paulus. Kadangkala kita menjadi orang yang sombong, merasa bahwa kalau kita datang di semua tempat, kita tuh akan jadi pahlawan gitu. Tiap kali kita datang di satu tempat, semua orang itu akan membutuhkan kita dan kita lebih pintar daripada semua orang yang ada di tempat itu. Jangan takabur seperti itu. Saya berapa kali memberikan
seminar di sekolah-sekolah, dan karena ini bukan fokus pelayanan saya kadangkala merekomendasikan orang lain juga, karena keterbatasan jadwal saya juga kan begitu. Jadi saya ngomong, oh kalau masalah nanti kurikulum, integrasi iman Kristen dengan sains dan sebagainya, saya punya kenalan nih gitu, kalau mau undang mereka saja gitu. Nah beberapa saya rekomendasikan, tapi saya kaget, bukan satu bukan dua ya, beberapa sekolah itu berkata begini, kita udah pernah undang Pak, atau bilang begini, saya belum pernah undang mereka, tapi pernah dengar dari teman Pak. Dua orang itu kalau dipanggil, selalu omongan pertamanya gak enak Pak. Jadi kalau diundang seminar, omongan pertamanya begini, saya sudah lihat semua sekolah Kristen di kota ini, tidak ada yang benar. Wah, datang pertama kalimatnya langsung buff, gitu, luar biasa, menjadikan dirinya musuh semua orang, karena menempatkan diri lebih pintar daripada yang mendengar. Dia apa tidak sadar bahwa mungkin di antara yang mendengar ada profesor pendidikan, mungkin ada orang yang lebih pintar, IP-nya lebih tinggi dari dia, baca buku lebih banyak dari dia. Ada juga yang diundang langsung berkata begini, terima kasih untuk undangannya ya di sekolah ini, tapi sayang ya, walaupun sekolah ini Kristen, saya banyak mendengar negatif semuanya tentang sekolah ini. Ucapan pertama, 2 menit pertama seminar, ucapannya menghakimi dan merendahkan orang lain. Saudara, ini adalah semangat yang buruk. Paulus tidak seperti itu, walaupun dia hebat, tapi dia tidak takabur menganggap bahwa dia itu punya semuanya lebih baik daripada jemaat di Roma. Tidak kok. Makanya ketika saya mendapat panggilan dari Tuhan untuk memulai pelayanan Grammy, Grace Alone Ministry, saya mengusung sebuah semangat. Urutannya harus jelas ya. Jadi kita ini harus menjadi seorang yang mendengar, seorang yang belajar, seorang yang menemani, dan seorang yang menolong. Itu penting. Jadi kita datang itu untuk mendengarkan dulu, jadi pendengar. Kemudian jadi apa? Pembelajar. Kemudian jadi apa? Jadi mitra. Baru jadi penolong. Itulah semangat yang seharusnya kita usung. Paulus tidak mau gegabah menyebutkan karunia rohaninya apa. Pokoknya dia bilang, aku nanti sampai ke sana, aku ingin membagi karunia rohani. Nah ini sikap yang baik. Walaupun tidak sempat menanam, Paulus tetap ingin turut menyiram. Dia bukan yang merintis jemaat di Roma, tapi dia tetap ingin menyiram. Karena yang penting adalah memainkan peranan. Yang penting adalah memainkan peranan. Apapun peranan kita, yang penting kita mainkan. Mungkin Paulus gak sempat memberitakan Injil, mungkin akan jadi lebih hebat, lebih sempurna, lebih afdol kalau Paulus yang menanam di kota Roma. Tapi tidak masalah bagi Paulus. Yang penting memainkan peranan. Apa peranan kita di gereja ini, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, di luar gereja, di dalam gereja. Pertanyaannya, peranan apa yang kita mainkan? Dan saya ingin menutup poin yang keempat, bukan poin khotbah, tapi poin keempat dengan kalimat ini. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Tidak ada namanya orang tidak punya karunia. Semua pasti punya karunia. Kita tidak memberi pasti bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita memang tidak peduli dengan sesama. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah kesaksian iman. Ayat yang ke-12 saya bacakan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Paulus bukan cuma berkata bahwa dia ingin ke Roma dan menguatkan jemaat di Roma, tapi dia juga perlu dikuatkan oleh mereka. Dan kali ini Paulus berbicara bukan tentang karunia, tapi dia bicara tentang iman. Paulus bisa dikuatkan oleh iman jemaat, dan jemaat bisa dikuatkan oleh iman Paulus. Karunia bisa kita bagikan untuk menguatkan orang lain, dan tiap orang pasti punya karunia. Tapi kita juga punya yang lain untuk dibagikan, yaitu iman. Kita punya kisah-kisah iman bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh katakan begini, kisah perjalanan iman yang beragam merupakan kesaksian tentang keragaman wujud kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Suara banyak gereja itu salah paham kalau namanya kesaksian itu selalu seragam. Tuhan baik itu selalu sakit sembuh, miskin kaya, gagal berhasil, kecelakaan tidak masalah,
cuma lecet-lecet. Nah kalau kesaksiannya cuma begitu saja, maka orang akan menangkap kesan bahwa kebaikan Tuhan itu hanya diukur berdasarkan kenyamanan, pertolongan, mujizat, dan sebagainya. Sehingga orang lain ketika menderita dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada mujizat. Ketika mereka anggota keluarganya sekarat, tidak terjadi mujizat, mereka menanyakan tuh, menyalahkan Tuhan, kenapa? Tuhan tolong mereka dan Tuhan tidak tolong saya. Mengapa Tuhan mengasihi orang lain dan tidak mengasihi saya? Padahal sudah nyanyi satu lagu itu kan. Kalau lain ditolong, saya juga, diulangi lagi, saya juga gitu kan. Diberi penekanan gitu. Seolah-olah nuntut Tuhan. Tuhan, kalau kamu nolong dia, kenapa engkau gak nolong saya? Seolah-olah lebih baik kalau saya gak ditolong, orang lain juga jangan ditolong. Kan begitu. Sudah nyanyi lagu seperti itu ya, tetap aja Tuhan tidak tolong. Apakah berarti Tuhan tidak baik? Banyak orang ceroboh dalam bersaksi. Saudara, Tuhan baik. Anggota keluarga saya kanker stadium 3, Tuhan sembuhkan luar biasa. Bagaimana perasaan jemaat lain yang anggota keluarganya stadium 3 dan akhirnya meninggal dunia? Saudara, kita harus peka, harus paham bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu dinyatakan secara kreatif melalui banyak cara. Jadi kalau saudara mendapatkan kebaikan Tuhan dalam bentuk pertolongan, mujizat, bersyukurlah. Tapi jangan lupa bahwa ada orang lain yang diberi pertolongan Tuhan. Bentuknya apa? Penghiburan, kekuatan untuk menanggung semua yang tidak enak. Ada orang lain lagi diberi pertolongan Tuhan, kesempatan untuk bersaksi di tengah penderitaannya. Mari kita bersaksi tentang iman kita, jatuh bangun iman kita. Bagaimana Tuhan menopang kita. Bukan cuma yang diceritakan tuh yang kayak begitu, saudara. Itu akhirnya akan membuat orang lain mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika itu terjadi pada orang lain dan tidak terjadi pada mereka. Masing-masing kita punya kisah iman yang berbeda-beda. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang menunjukkan kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatannya. Dalam proyek spiritual yang komunal, saya ingin mengingatkan dari poin yang terakhir tadi bahwa setiap orang adalah subjek dan objek. Gereja tidak membutuhkan pahlawan kesiangan maupun petapa, orang yang suka bertapa, yang tanpa kepedulian. Kita ini subjek yang menguatkan orang, tetapi kita juga objek yang dikuatkan oleh orang lain. Jangan kita merasa seperti pahlawan kesiangan itu. Kita ini cuma subjek, menguatkan. Terutama ini godaan para rohaniwan. Para rohaniwan jangan sampai berpikir seperti saya dan rekan yang lain di tempat ini. Jangan merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk dikuatkan, untuk didoakan, ditegur, diberi masukan. No, kita membutuhkan orang lain supaya kita kuat. Karena kita bukan cuma subjek, tapi objek. Jemaat juga harus ingat, jemaat itu bukan objek saja yang dikuatkan seperti petapa yang tidak peduli itu. Jangan, jemaat juga subjek yang membagi kepada orang lain. Yang terakhir, saya ingin kita membaca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Sekali lagi bersama-sama. Tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Saya ingin memberitahu kita sekali lagi berdasarkan firman Tuhan tadi. Bahwa Tuhan meletakkan kita dengan tujuan memberi kita karunia, perjalanan iman yang berbeda-beda dengan sebuah tujuan. Supaya kita memiliki kebersamaan, supaya kita bisa memainkan peranan di dalam kehidupan dan perjalanan rohani orang lain. Saya sungguh mendorong jemaat di tempat ini, mari kita memberi sesuatu kepada sesama. Jadikan tahun ini sebagai tahun transformasi di dalam hidupmu. Mari berkata tidak kepada ketidakpedulian. Katakan tidak kepada egoisme. Katakan tidak kepada mementingkan diri sendiri. Katakan tidak kepada keacuhan. Dan sudah mulai berkata, aku mau belajar berbagi. Dan mari kita ingat, tidak ada orang yang terlalu kuat sehingga tidak perlu untuk dikuatkan. Dan tidak ada orang yang terlalu lemah sehingga dia tidak bisa menguatkan orang lain. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang masing-masing kita dan memakai masing-masing kita. Dan mari kita mainkan peranan kita sesuai panggilan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengikuti ibadah, tapi kami tidak peduli dengan sesama orang percaya. Mentalitas kami adalah mentalitas yang miskin, hanya datang untuk mendapatkan sesuatu dan bukan memberi kepada orang lain. Tuhan ampunilah kami. Melalui firman-Mu biarlah kami terus diingatkan bahwa Allah menjadi manusia melayani kami lebih dahulu. Karena itu kami juga wajib melayani orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua supaya kami bisa menjadi subjek sekaligus objek di dalam pelayanan secara seimbang. Tolong kami semua supaya kami menjadi orang yang menguatkan dan dikuatkan. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amen.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kelemahan manusia dan anugerah Allah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, banyak orang mengatakan, ya kita sebagai manusia ya banyak kelemahannya. Sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan dari kata-kata seperti itu?
1: Pada kesempatan ini, Pak Gunawan, yang akan kita coba fokuskan adalah kelemahan dalam bentuk ketakutan. Kita ini manusia yang memiliki banyak ketakutan, dan ketakutan melemahkan kita. Secara khusus yang akan kita bahas adalah mengenai seseorang yang kita sangat kenal, yaitu Elia. Saya akan bacakan dulu latar belakangnya, yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 hingga 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kita tahu, sebelum terjadi ancaman ini, Elia berhasil dengan kekuatan Tuhan membunuh 430 nabi-nabi Baal. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang Israel bahwa nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi palsu, bukan nabi yang Tuhan sudah urapi. Dan terjadilah sebuah kebangunan rohani saat itu. Orang-orang Israel kembali lagi kepada Tuhan. Nah, rupanya ini membuat hati Ahab dan Isabel, istrinya sebagai raja, sakit hati. Mereka marah sekali dan Isabel langsung mengancam membunuh Elia. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat logis ya, yaitu mengapa Elia begitu berani menghadapi 430 nabi Baal beserta Raja Ahab, namun ketakutan menghadapi satu orang yang bernama Isabel. Ya, inilah hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
0: Ya. Apakah ada bermacam-macam ketakutan gitu, Pak Paul, di dalam diri manusia ini?
1: Saya kira ada banyak ketakutan ya. Ada banyak ketakutan. Tergantung pada sumber-sumbernya. Namun, saya kira dampak ketakutan itu selalu sama ya. Secara umum, dampak ketakutan itu melemahkan kita. Nah, yang kita mau juga lihat dan soroti adalah ini, Pak Gunawan. Ternyata kita ini nggak selalu kuat ya, dan ada sejumlah hamba-hamba Tuhan yang dicatat di Alkitab yang pernah mengalami kelemahan dan juga misalnya kekurangan iman sehingga akhirnya tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, misalnya Abraham dan Ishak, ya ayah dan anak, dua-dua pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu dua-dua nggak mengakui istri mereka adalah istri mereka karena takut dibunuh oleh penguasa yang sedang berada di depan mereka. Ya, jadi manusia termasuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa lemah. Jadi itulah sebabnya Petrus menyangkali Tuhan Yesus pula. Petrus

0: kita akhirnya harus lari atau bersembunyi atau menangkisnya, ya itu semuanya adalah reaksi-reaksi takut.
1: Tampaknya ketakutan ini memang kelemahan manusia yang agak susah untuk diakui juga, Pak Paul ya, khususnya mungkin pria saya lihat nih ya, rasanya bolehlah mengakui punya emosi yang lain, tapi jangan sampai takut gitu, karena takut ini sungguh-sungguh identik dengan pengecut dan sungguh-sungguh lemah, sehingga orang jarang mau mengakui rasa takut ini dan mencoba sedapat mungkin untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berani.
0: Saya kira betul, Bu Esther. Jadi kami-kami ini yang pria memang dikondisikan untuk tidak mengakui kelemahan kita ya, yaitu kelemahan kami ini yaitu ya ketakutan. Sebab ketakutan itu diidentikan dengan ya kamu itu kuranglah pria, tidaklah semaskulin. Jadi pria itu memang takut dikatakan takut. Gitu.
2: Ya, padahal itu bisa muncul setiap saat, Pak.
0: Betul. Dan ketakutan sekali lagi yang tadi saya sudah katakan adalah reaksi ya, reaksi yang alamiah terhadap ancaman. Jadi saya kira tidak ada orang yang tidak pernah takut. Yang ada adalah ada sebagian orang yang berhasil diam, tidak mundur dalam ketakutan. Ada sebagian yang memang lari, tapi yang tidak lari itu tidak berarti tidak takut. Mungkin takut, tapi terpaksa ya dia diam dan dia hadapi. Jadi saya kira orang yang berani adalah bukan orang yang tak punya ketakutan. Orang yang berani adalah orang yang tidak lari dalam ketakutan, tapi tetap diam menghadapinya.
1: Itu yang membedakan ya.
0: Itu yang membedakan. Nah pertanyaannya adalah apa sih pengaruh ketakutan ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ini. Yang pertama adalah ketakutan membuat kita gagal berpikir dengan jernih. Ya, dalam keadaan takut, yang terpikir hanyalah bagaimana kita dapat menyelamatkan diri. Saya kira itu reaksi yang juga alamiah ya, dalam ketakut kita melarikan diri. Akhirnya ya kita nggak berpikir dengan jernih. Itu yang terjadi.
2: Karena keputusan itu diambil secara mendadak itu biasanya, Pak Paul.
0: Betul, betul. Dan bahkan kalaupun tidak mendadak, kita sudah bisa melihatnya, ancaman datang, yang sering kali terjadi adalah kita gagal berpikir dengan jernih. Gitu. Elia masih mempunyai satu hari sebelum dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh Isabel. Jadi masih ada sekitar 24 jam, tapi begitu dia tahu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia langsung lari.
2: Ya, dan kadang-kadang tindakannya atau kata-katanya itu sembarangan aja gitu loh, Pak Paul.
0: Iya.
2: Yang biasa kita lakukan kalau kita sedang ketakutan.
0: Betul. Dengan kata lain, pengaruh berikutnya adalah dalam ketakutan kita ini gagal mengendalikan tindakan kita. Ya, gagal mengontrol tindakan kita, sikap kita. Misalnya dalam ketakutan kita bisa-bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita, dengan nilai-nilai keyakinan kita. Contoh, misalkan kita sedang di jalanan dan melihat orang terkapar, ditabrak. Kita kaget dan takut sekali melihat orang berdarah-darah terkapar di jalanan. Saya kira sebagian orang yang akan berhenti dan menolong, sebagian lagi akan terus jalan. Bukannya karena tidak peduli, tidak kasihan, tapi dalam ketakutan kita nggak bisa mengontrol tindakan kita bahwa seharusnya lah saya turun dan menolong orang itu dan mengobatinya dan sebagainya. Jadi ketakutan mengacaukan tindakan kita. Hingga kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kita atau nilai-nilai moral kita.
1: Karena kan kadang-kadang memang situasinya menuntut kita untuk berpikir dengan segera gitu, Pak Paul. Hadapi atau lari gitu. Jadi kan memang rasanya peluang untuk berpikirnya itu udah kecil sekali.
0: Betul, betul. Karena benar-benar dalam ketakutan yang menjadi terpenting adalah penyelamatan diri, perlindungan diri, termasuk perlindungan dari melihat hal yang terlalu mengerikan itu.
1: Akibatnya langsung ke tindakan kan ya, pilihan tindakannya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan tindakannya adalah misalnya melarikan diri gitu. Nah kadang-kadang ini membuat orang merasa sangat bersalah. Kenapa kok saya tidak melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah dalam ketakutan.

0: kan kita nggak bisa mengontrol tindakan kita dengan tepat ya. Dan yang lainnya lagi adalah dampaknya ketakutan. Ketakutan membuat kita terpaku pada bahaya atau ancaman dan gagal melihat Tuhan atau sumber daya pribadi kita. Benar-benar mata kita itu terpaku pada ancamannya dan kita luput ya melihat bahwa Tuhan bersama kita dan bisa menolong kita. Kita luput dah. Dan ini sekali lagi adalah saya kira tindakan yang manusiawi ya. Manusiawi. Mungkin kita yang pernah menonton film Titanic ya masih mengingat pada akhirnya orang-orang itu benar-benar hanya mencari keselamatan pribadi. Karena air sudah masuk, mereka harus keluar, tidak peduli lagi dengan sesama. Jadi saya kira itu yang sering terjadi pada kita sewaktu menghadapi ketakutan. Kita tidak lagi mengingat Tuhan, kita hanya lihat bahaya mengancam kita dan kita harus selamatkan diri kita. Kita juga kadang-kadang gagal melihat apa yang bisa kita lakukan, sumber daya pribadi kita itu. Gak bisa lagi, saya harus lari. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia gagal melihat Tuhan melepaskan dia dari ratusan Nabi Baal. Dia hanya melihat satu orang, Isabel. Itu.
1: Mungkin juga Elia merasa usahanya selama ini jadi sia-sia gitu Pak Paul ya. Karena dia sudah melakukan menurut dia yang terbaik, tetapi dia diancam oleh seorang wanita lagi gitu loh. Kok bisa, hal itu terjadi pada saat dia kondisinya juga lelah dan lemah mungkin Pak Paul?
0: Betul. Betul sekali. Pada saat itu rupanya Elia dalam kondisi yang lemah ya. Maka dalam kondisi lemah itu mendengar ancaman, dia tidak bisa berpikir jernih dan langsung lari. Meskipun Isabel wanita, tapi rupanya saat itu dikenal oleh orang-orang Israel bahwa yang berkuasa adalah Isabel, bukan Ahab suaminya. Dan memang kita baca di Kitab Raja-Raja bahwa Ahab itu tunduk sekali pada Isabel dan yang berhati sangat jahat adalah Isabel. Maka rupanya ya, Elia bisa melihat jelas bahwa Ahab itu pionnya. Ratunya adalah Isabel.
1: Nah, dalam hal ini apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia?
0: Yang pertama adalah yang menarik sekali ini Pak Gunawan. Tuhan tidak memarahi Elia. Dalam semua interaksi antara Tuhan dan Elia setelah Elia lari, tidak ada satu kali pun Tuhan memarahi Elia. Tidak ada. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini ya, Tuhan tidak memarahi anak-anaknya yang mengalami ketakutan. Nah, kita yang punya anak mungkin atau yang kita pernah berhubungan dengan anak kecil, kita mengerti satu prinsip, yaitu waktu anak ketakutan jangan dimarahi. Karena apa? Jelas sekali alasannya. Kalau kita marahi anak yang sedang ketakutan, dia tidak mungkin melakukan yang kita minta itu, dia makin tambah ketakutan. Dia tambah bingung, dia tambah panik, dia tambah menangis, lumpuh dibuatnya. Tambah gak bisa mengerjakan yang kita minta. Jadi prinsipnya anak lagi dalam keadaan ketakutan, teduhkan, tenangkan. Jangan justru dimarahi. Nah, ini yang Tuhan lakukan kepada Elia yang begitu indah. Tuhan tahu ya, yang dibutuhkan Elia bukannya amarah Tuhan, bukan. Tuhan tahu Elia perlu pelukan, dekapan, ketenangan. Dan itu yang Tuhan berikan kepada Elia.
1: Walaupun mungkin saat itu Elia sudah siap untuk dimarahi Tuhan.
0: Mungkin sekali.
1: Mungkin sekali. Dia putus asa sampai dikatakan Tuhan mau marah, silakan gitu.
0: Dan dia memang minta supaya dia mati. Dia enggak lebih baik dari orang-orang lain, jadi bilang mendingan mati.
2: Daripada dibunuh Isabel ya.
0: Daripada dibunuh oleh Isabel.
2: Udah mati dengan cara yang lain.
0: Betul. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Esther, Tuhan menyediakan jalan keluar meski sementara. Ya, misalnya memberi makan dan istirahat kepada Elia. Tuhan memberikan Elia makanan. Setelah itu memberikan Elia waktu untuk tidur. Jadi Tuhan memberikan kita ya pertolongan-pertolongan kecil yang sebetulnya sangat bermakna waktu kita dalam keadaan ketakutan. Ya, kita mungkin pada saat ini ya belum menemukan jawabannya atau keluar dari masalah kita yang lebih besar. Tapi dalam prosesnya, Tuhan gak meninggalkan kita. dia tetap memberikan hal-hal yang seolah-olah kecil ya, tapi sebetulnya bermakna besar untuk mengatakan kepada kita bahwa dia tetap bersama kita.
2: Menarik ya bagian itu, karena justru di tengah Elia minta mati, justru dikasih roti ya.
0: Betul. Betul, dikasih roti dengan dikasih tidur.
2: Mm-hmm.
0: Orang mungkin tidak terpikir ya, kok itu yang diberikan Tuhan. Bukannya Isabel tiba-tiba kena serangan jantung dan mati, atau istananya ambruk. Tapi kok yang diberikan itu ya, pertolongan Tuhan. Pertolongan yang sangat bermakna sebetulnya.
1: Dan memang ada tugas yang mesti harus diselesaikan oleh Elia yang belum dikerjakan gitu.
0: Betul, betul. Dan makanya ada lagi yang Tuhan lakukan ya. Yang ketiga adalah Tuhan berdialog dan menguatkan Elia. Ya. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengajak Elia melihat Tuhan. Ini menarik sekali ya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan coba lakukan di sini? Saya menyimpulkan Tuhan menguatkan Elia dengan cara memperlihatkan kuasanya. Mula-mula Tuhan kan memberikan angin besar, kemudian Tuhan memberikan gempa, dan terakhir Tuhan memberikan api. Kuasa ya, kuasa Tuhan. Kuasa waktu kita melihat angin besar, gempa dan api, nggak bisa nggak ya kita akan diingatkan akan yang namanya kuasa, dan itu semua dari Tuhan ya. Tapi kita tahu Tuhan akhirnya berbicara kepada Elia melalui angin yang tenang, yang sepoi-sepoi. Jadi Tuhan perlu menunjukkan kuasanya baru bercakap-cakap dengan Elia. Tapi yang penting adalah Tuhan mengajak Elia kembali melihat Tuhan. Itu yang paling penting.
1: Ya, kalau hal ini kita sedang menolong seseorang yang dalam ketakutan, Pak, apakah hal itu juga bisa kita lakukan?
0: Saya kira tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi dalam ketakutan orang cenderung tidak melihat Tuhan karena terlalu terfokus pada bahayanya, ancaman itu. Kita ajak dia kembali melihat Tuhan, menatap Tuhan kembali. Yuk kita berdoa, yuk kita menatap Tuhan, yuk kita berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan berkuasa. Nah, makanya kita datang lagi kepada Dia, yuk. Jadi saya kira itulah yang bisa kita berikan ya kepada orang yang sedang dalam ketakutan, mengajaknya kembali melihat Tuhan.
1: Ya, dan setelah makan dan istirahat, rupanya Elia juga kuat kembali itu, Bapak, menjadi segar kembali, terutama setelah berjumpa muka dengan Tuhan sendiri. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan?
0: Tuhan menyediakan jalan keluar, jangka panjang. Makanan, istirahat itu jangka pendek ya. Tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar jangka panjang. Nah, kita tahu kepada Musa ya, kepada Musa Tuhan menyediakan Harun sebagai pendamping dan penyambung lidahnya untuk berbicara kepada Firaun ya. Nah, kepada Elia Tuhan menyediakan, di Alkitab dikatakan 7.000 orang percaya. Elia berpikir dia tinggal sendirian yang masih menyembah kepada Allah. Tapi ternyata Elia enggak tahu dengan jelas. Tuhan tahu ada 7.000 orang percaya. Dan kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Hazael sebagai raja Aram yang baru. Raja Aram berarti raja bangsa asing ya. Tapi raja Aram inilah Hazael yang akan membersihkan Israel. Kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Yehu, seorang tentara, seorang jenderal, untuk menjadi raja Israel yang baru. Jadi sekali lagi Tuhan menyediakan jalan keluar untuk jangka panjang. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus berada di dalam masalah kita.
1: Tetapi itu Tuhan lakukan setelah Elia benar-benar siap untuk menerima tugas-tugas itu, Pak.
0: Betul. Betul, pada akhirnya Elia memang diberikan kekuatan ya setelah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan enggak membiarkan Elia untuk ya tetap bersembunyi di atas gunung Horeb, enggak ya. Tuhan berkata kepada Elia ya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu." Artinya Tuhan meminta kembali, meminta kita kembali menghadapi ketakutan itu. Dan kita ya gak bisa terus menerus lari. Kita harus hadapi.
1: Ada satu sikap Tuhan Yesus terhadap Petrus yang takut itu, sehingga Petrus menyangkali Tuhan Yesus ya, hanya dengan pandangannya. Pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus itu jadi sadar itu, Bapak.
0: Betul. Petrus sadar dan Petrus akhirnya menangis. Justru satu hal lagi yang indah adalah Petrus diingatkan Tuhan bukan sewaktu Tuhan memandangnya saja, tapi juga waktu Petrus mendengar kokokan ayam. Jadi sekali lagi kita melihat Tuhan memakai kokokan ayam ya, untuk memberikan kembali kekuatan kepada Petrus dan membawa dia ke jalur Tuhan lagi.
1: Iya, selama seseorang itu berada dalam kondisi ketakutan, Pak Wal, apakah dia tidak bisa melihat atau mengingat atau menyadari akan pertolongan Tuhan yang pasti akan datang kepadanya itu?
0: Seringkali kita dalam ketakutan meragukan, meragukan apakah akan ada pertolongan untuk kita. Jadi ini yang seringkali harus kita lawan. Sebab dalam keadaan takut, kita memang bertanya-tanya apakah masih memungkinkan ya orang menolong kita atau Tuhan menolong kita. Keraguan-raguan inilah yang seringkali ya digunakan nih oleh iblis untuk makin memperlemah iman kita. Nah, maka dalam keadaan takut yang kita harus lakukan ialah menatap Tuhan dan melihat dia apa adanya, bahwa dia Allah yang berkuasa. Kalau dia belum melakukan apa-apa, ini bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sedang memang menjalankan rencananya, dan rencananya itulah yang belum kita bisa tahu dengan jelas.
1: Iya. Padahal kita sebagai manusia itu kan ya sewaktu-waktu itu bisa dikuasai oleh rasa takut itu, Pak.
0: Iya. Ya, dan waktu rasa takut itu terlalu besar menimpa kita, seringkali ya membuat kita lumpuh untuk sesaat. Namun yang saya ingin ingatkan lagi adalah ini, Pak Gunawan, kita tidak selalu kuat. Ada kalanya ketakutan melemahkan kita dan melumpuhkan kita. Namun yang indah adalah ternyata Tuhan tidak mencampakkan kita waktu kita lemah dan takut. Ya, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal kuat-kuat pernah lemah, pernah takut. Sebelum Abraham berhasil mempersembahkan putranya Ishak, dia pernah takut, begitu takutnya sehingga dua kali enggak mau mengakui Sarah sebagai istrinya untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi Abraham yang pernah lemah juga akhirnya bisa kuat. Tapi sekali lagi Abraham tidak langsung kuat sehingga rela mempersembahkan putranya Ishak. Ada waktu-waktu dia pernah lemah dan Tuhan bersabar dengan Abraham. Jadi itulah yang dilakukan ya oleh Tuhan kepada Petrus juga sama. Waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan tidak sekalipun memarahi Petrus setelah menyangkalinya. Petrus hanya mendapatkan 3 pertanyaan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian tugas yang Tuhan berikan, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya itu saja. Dan langsung Petrus menangis lagi. Jadi sekali lagi dalam ketakutan Tuhan kok enggak memarahi kita. Tuhan memeluk, Tuhan menguatkan. Gitu. Ya,
1: itu adalah bagian anugerah Allah itu bagi kita, Pak Wal.
0: Betul. Betul bahwa anugerah tampak jelas dalam ketakutan kita dan kelemahan kita.
1: Ya, dan berkali-kali memang Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Alkitab, jangan kamu takut, jangan kamu takut.
0: Betul.
1: Karena memang dalam ketakutan itu kita jadi panik gitu, Pak Paul.
0: Iya, iya.
1: Dan tidak tahu, bahkan kadang-kadang kita malah lari menjauh dari Tuhan di situ.
0: Betul, betul.
1: Iya, jadi terima kasih sekali, Pak Paul, perbincangan kami kali ini pasti sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Dan saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, mengundang Anda untuk terus mengikuti acara ini secara teratur pada radio kesayangan Anda. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu di manakah Tuhan memanggil Abraham, di Ur Kasdim atau di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1-3, maka bagian ini menjelaskan lokasi diberikannya perintah Allah kepada Abraham, sebuah perintah sekaligus janji khusus yang diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4, ada semacam kronologi yang digambarkan bahwa setelah meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya pergi ke Haran dan menetap di sana. Setelah gambaran tentang Abraham dan keluarganya yang tinggal di Haran, bahkan ayah Abraham Terah meninggal di Haran, maka kisah ini berlanjut dengan kemunculan Kejadian 12. Kejadian 12 dimulai dengan kisah tentang Tuhan yang berfirman kepada Abraham di ayat 1-3. Dengan kata lain, jika menuruti kronologi peristiwa-peristiwa tersebut, maka Allah berfirman ketika Abraham sudah ada di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pemaparan kisah ini akan terlihat berbeda dengan apa yang dituliskan Lukas dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1-4. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ada indikasi bahwa Allah berfirman kepada Abraham ketika ia masih tinggal di Ur Kasdim atau Mesopotamia, bukannya di Haran. Nah, bagaimana kedua pernyataan ini diharmoniskan dan mana yang benar? Tidak ada yang salah dengan kedua pernyataan yang seakan berkontradiksi tersebut. Tuhan memang berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim, bukannya di Haran. Untuk memahaminya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk menjawab dua keterangan yang seakan berkontradiksi tersebut. Yang pertama, Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 dan Kejadian 12 ayat 1-3 sebenarnya bukanlah merupakan cerita yang bersifat kronologis. Hal ini memang sesuatu yang lazim dalam kitab Kejadian. Sebagai contohnya adalah Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 6. Kejadian 5 ayat 32 menyatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Kejadian 6 dilanjutkan dengan kisah tentang murka Tuhan atas dosa yang makin bertambah di muka bumi, dan ayat 8 menggambarkan kontras kejahatan umat manusia dengan kasih karunia Allah atas Nuh. Ketika ayat 9 memulai lagi kemunculan riwayat Nuh, maka ayat 10 menampilkan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah jika Kejadian 5 dan 6 bersifat kronologis, maka tindakan Nuh yang memiliki 3 anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet terjadi 2 kali? Nah, itulah salah satu karakteristik kitab Kejadian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Allah menampilkan perintah sekaligus janjinya kepada Abraham di pasal 12 ayat 1-3, hal ini bukan terjadi di Haran, melainkan Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 27-32 hanya berfungsi untuk menyiapkan konteks geografis dari pasal 12. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang menguatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim dan bukannya di Haran adalah penyelidikan eksegesa terhadap perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 lebih condong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negerimu atau Eres dan sanak saudara atau Moledet bukanlah Haran melainkan Ur Kasdim. Kata Eres Moledet juga muncul di Kejadian 11 ayat 28 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan negeri kelahiran. Jadi secara umum, Eres Moledet diterjemahkan sebagai negeri di mana seseorang dilahirkan. Abraham lahir di Ur Kasdim dan bukannya di Haran. Hal ketiga,
Pemanggilan Allah terhadap Abraham di Ur Kasdim bukan di Haran, diperkuat oleh beberapa bagian Alkitab lain, di antaranya Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka menjadi semakin jelas bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 4. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya ketika Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, bukannya sesudah Abraham singgah di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know Kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah ujian menghasilkan berkah. Seekor burung beo dilatih sehingga memiliki keahlian khusus. Pada kaki kanan terikat tali berwarna merah, dan kaki kiri terikat tali berwarna hijau. Dan jika tali merah tersebut ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan haleluya. Dan jika kaki kirinya ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan puji Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kealihan burung beo ini akan dipamerkan di depan umum oleh tuannya. Ketika tuannya menarik tali berwarna merah, burung tersebut benar-benar mengucapkan haleluya. Dan ketika ia menarik tali berwarna hijau, burung itu juga mengucapkan puji Tuhan. Lalu ia menarik kedua tali tersebut, dan burung beo tersebut terjatuh. Dan pada saat itu, burung beo berkata, "Yah, jatuh, bego lu." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tersebut menjadi gambaran kebanyakan orang Kristen. Jalan hidup yang penuh kenikmatan membuat kita mudah untuk memuji Tuhan dengan berkata haleluya atau puji Tuhan. Namun, kondisi hidup yang sulit membuat kita berubah secara ekstrim. Padahal, Alkitab mengajarkan kita bahwa ujian merupakan pengalaman yang tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya yang setia kepada Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengiring Kristus dengan iman yang kokoh dan setia, yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, akan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Melalui ujian yang menyakitkan, Allah mengizinkan saudara mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri saudara kualitas karakter yang diinginkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah jika Tuhan masih terus membentuk kita agar memiliki karakter ilahi. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
1: Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi,
0: aku berkata kepadamu, sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku.
1: Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata,
2: ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?
1: Yang lain berkata,
3: itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memalingkan mata orang-orang buta?
1: Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya,
2: berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.
1: Yesus menjawab mereka,
0: aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
1: Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
0: banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?
1: Jawab orang-orang Yahudi itu.
2: Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah.
1: Kata Yesus kepada mereka,
0: tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa.
1: Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata,
4: Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar.
1: Dan banyak orang di situ percaya kepadanya.

Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengakuan iman rasuli dan masih seputar kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Hari ini kita akan membahas tentang ini, pada hari yang ketiga. Saya pernah ditanya oleh banyak orang di dalam seminar-seminar saya, mengapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Mengapa bukan bangkit pada hari pertama? Atau mengapa dia tidak bangkit seminggu sesudahnya? Mengapa perlu secara khusus disebutkan hari yang ketiga? Ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kesungguhan kematiannya dan kesungguhan kemenangannya atas kematian. Untuk memahami poin ini, kita harus mengerti budaya Yahudi. Orang Yahudi sama seperti kita mengenal apa yang disebut mati suri. Ada orang yang kelihatannya mati, tapi tidak lama kemudian, berapa jam kemudian, ternyata dia masih bisa bernafas dan akhirnya masih bisa hidup kembali. Nah, mereka biasanya punya pemikiran di dalam masyarakat kuno Yahudi bahwa orang itu disebut benar-benar mati kalau kematiannya sudah hari yang ketiga. Dan kita ingat salah satu peristiwa yang mirip dengan itu yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, mati 3 hari itu merupakan pertanda yang minimal bahwa orangnya benar-benar sudah mati. Jadi Yesus tidak langsung bangkit setelah kematiannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dan bahwa dia benar-benar. Demikian pula anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Nah, saudara, ada banyak analogi antara kisah Yunus dan kisah kematian Tuhan Yesus. Jelas poin analogi utamanya adalah sama-sama 3 hari. Yunus di perut ikan 3 hari, Yesus di perut bumi 3 hari. Tetapi ada analogi lain yang disebutkan juga, disiratkan di dalam Matius 12, yaitu begini, bahwa sebetulnya orang-orang Niniwe itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena orang-orang di Niniwe itu hanya dikirimi oleh Allah seorang nabi. Nabi

yang enggan pergi, nabi yang justru protes kepada Tuhan setelah melihat bangsa Niniwe diselamatkan. Dengan kata lain, ini nabi yang tidak mengasihi bangsa Niniwe, yang ogah-ogahan menunaikan tugasnya. Dan nabi ini juga tidak disertai dengan nubuat yang begitu ekstra luar biasa. Dia memang mengalami beberapa nubuat, misalnya beberapa hal yang mujizat. Misalnya dia ada di dalam kapal, terserang badai yang besar, lalu dibuang undi dan kena kepada dia. Dia juga masuk di dalam perut ikan. Entah dia mati, entah dia hanya pingsan atau dalam keadaan yang buruk, poinnya adalah apa yang dialami oleh Yunus bukanlah mukjizat yang luar biasa, yang spesial banget. Tetapi melalui nabi yang biasa-biasa ini, orang Niniwe sudah cukup untuk bertobat. Pemberitaan Yunus sudah cukup mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus? Allah menjadi manusia. Dia mengasihi manusia. Dia tinggalkan surga mencari mereka. Dan Yesus memberikan tanda. Bukan cuma tanda yang biasa-biasa saja. Dia melakukan berbagai macam mujizat yang ajaib. Dan terutama mujizatnya yang terbesar adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Bagaimana kabar saudara? Kiranya saudara di dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Saudara pendengar, saya akan bersama-sama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Dan saudara banyak diberkati melalui acara ini. Terima kasih untuk SMS saudara. Dan kiranya saat ini saudara memiliki waktu yang cukup untuk bisa bersekutu bersama-sama di udara. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya memberi tema Bapa sayang kepada kita. Tentunya saudara sudah tahu apa yang saya maksudkan dengan Bapa di sini. Bapa di sini bukan ayah kita, tetapi Bapa di sini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkenan untuk menjadi Bapa kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya maksudkan demikian. Dan kalau kita merasakan kasih sayangnya kepada kita, itu merupakan anugerah yang khusus diberikan kepada kita, begitu ya. Nah, landasan perbincangan kita pada saat ini dari Mazmur 103 ayat 1-22. Saya harap saudara juga sudah mempersiapkan Alkitab saudara. Saya akan membacakannya. Mazmur 103 ayat 1-22. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.

Demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar firman ini, menyimpan dalam hatinya serta memegangnya di dalam kehidupannya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami bersyukur atas semuanya ini dan kami berharap supaya Tuhan menolong setiap kami, membuka hati kami sehingga didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk waktu ini. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Bapa sayang kepada kita. Tadi ada firman Tuhan yang sangat mengesankan saya, sehingga menjadi tema kita pada saat ini adalah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jikalau saudara saat ini mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang memang seharusnya memberi kasih sayang, maka saudara termasuk orang yang berbahagia. Saudara termasuk orang yang beruntung karena apa yang menjadi ideal saudara terlaksana di dalam kehidupan saudara. Tetapi banyak orang mengalami hal yang bertolak belakang. Orang yang diharapkan memberi kasih sayang, memberi perlindungan, memberi kenyamanan dalam hidup ini, ternyata dengan tega membuangnya demikian saja. Beberapa waktu yang lalu di dalam Facebook saya tergambar sosok bayi yang dibungkus. Bayi itu begitu eloknya, tetapi ditaruh di pinggir jalan dan ditinggalkan oleh ibunya. Begitu teganya. Ibu yang melahirkan ini, kulit dagingnya sendiri, ditinggal begitu saja. Beruntung ada seorang ibu yang mau merawat bayi ini, memberi masa depan kepada bayi ini. Saudara, hari-hari terakhir ini memang banyak hal yang membuat kita mengelus dada. Belum keadaan ekonomi yang kadang-kadang membuat kita harus menahan napas. Harga-harga membumbung tinggi. Pekerjaan tidak bertambah. Justru banyak saudara-saudara kita yang harus dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaannya. Kalau saudara saat ini masih bekerja, masih menikmati bisa makan, masih bisa minum, itu anugerah Allah yang luar biasa. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu kasih sayang Tuhan kepada Anda sekeluarga. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam kondisi yang demikian. Saudara, kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Kenyataan kepahitan memperjuangkan untuk bisa bertahan hidup ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang sulit. Kehidupan saat ini memang sulit. Hari-hari yang penuh sulit, penuh pergumulan ini, namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Iya, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan menyertai dalam kehidupan kita. Maka apabila Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang percaya, maka saudara akan berkata, bukan dengan kekuatanku hidup ini kujalani. Tanpa Tuhan menyertaiku, aku tidak mampu menghadapi kehidupan. Engkau memang menjadi kekuatanku. Engkau memang penopang hidupku. Nah, ini orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara pendengar, kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan mungkin masih banyak lagi yang kita miliki. Mungkin selama ini saudara membaga-bagakan bahwa saudara memiliki kekuatan, saudara memiliki kemampuan, saudara memiliki kepintaran. Tetapi ingatlah saudara, apabila saudara hidup saudara tanpa Tuhan,
maka apa yang menjadi milik saudara, kekuatan saudara, kemampuan saudara, kepintaran saudara, tidak ada apa-apanya. Sia-sia. Benar ini? Saya teringat akan seorang anak yang sudah remaja menceritakan bagaimana kepongahan saudaranya yang telah berhasil di dalam hidup, yang seringkali meremehkan remaja ini karena remaja ini rajin ke gereja. Kamu punya Tuhan, katanya. Punya segala sesuatu Tuhanmu, mengapa enggak diberikan kepadamu yang hidupmu susah begitu? Cobalah ke gereja 10 kali sehari. Ternyata Tuhanmu tidak bisa memberi, bukan? Tetapi pada suatu ketika, saudaranya ini mendapatkan kecelakaan. Dia jatuh di jalan raya karena sesuatu yang terjadi, entah bagaimana mobilnya riksek dan dia sendiri harus dirawat di rumah sakit, pindah rumah sakit sana, pindah dokter sana, dokter sini, habis ratusan juta, semua hartanya habis untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dan kekuatan, kemampuan, kepintaran dan semua yang dimiliki tidak mampu memulihkan kondisinya seperti sedia kala. Ternyata apa yang dimiliki menjadi sia-sia. Apa yang dibanggakan menjadi tidak ada gunanya. Apa yang dimiliki akhirnya juga habis. Itulah di dunia, makanya orang percaya, orang yang menjadi anak-anak Tuhan tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuan, tidak meninggalkan kepintaran, dan tidak membanggakan apa saja yang dimilikinya, karena semua itu anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang ini percaya Tuhan Yesus, maka saudara patut berbangga, patut bersyukur, patut bahagia, karena saudara memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia itu adalah Bapa yang sangat baik bagi kita. Makanya betul apa yang disaksikan Daud, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara pendengar, kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya, dikorbankan untuk keselamatan manusia, Bapa juga pasti sangat menyayangi anak-anaknya yang percaya dan yang senantiasa mengandalkan Dia dalam segala hal. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara-saudara sekalian yang mendengarkan acara ini, hidupnya selalu dan selalu berikhtiar untuk menyenangkan Bapa di surga. Sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, jadikan sebagai perbuatan, tutur kata, sikap yang menjadi perkenan Allah. Saudara tahu, kalau hidup saudara menjadi perkenan Allah, senantiasa menyenangkan Tuhan, maka Dia sebagai Bapa yang baik pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Firman-Nya berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara,
Saudara bisa membaca Matius 7 ayat yang ke-11. Saya teringat akan salah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Hidupnya sedang susah. Makan juga sehari-hari ditopang oleh pedagang beras. Jadi kalau dia bisa mengangkat, membersihkan beras-beras yang akan dijual dari batu-batu kerikil dan benar-benar bersih, maka kalau mendapatkan 10 kilo, dia akan kebagian setengah kilo beras. Kalau membersihkan itu dapat 20 kilo, dia mendapatkan 1 kilo. Saudara, keluarga ini makannya tertopang dari situ. Kadang-kadang bisa membawa 2 kilo, membawa 2,5 kilo untuk bisa memberi makan anak-anaknya. Nah, anak yang sulung memang bercita-cita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Wah, bapak ini begitu sedih melihat anaknya mau sekolah batuan bukan karena apa-apa, tetapi karena biaya dari mana. Sekolah teologi itu tidak murah, mahal. Tetapi ketika itu jawabannya kepada anaknya, ya sudah toh nak, kalau memang kamu rindu ke sana belajar yang baik dan berdoa kepada Tuhan mulai saat ini, kamu sekarang sudah kelas 3 SMA, oleh karena itu berdoalah setahun lagi supaya Tuhan sediakan untuk bisa sekolah teologi, ya bapakmu bisa membiayaimu sampai selesai. Saudara, di jalan hidup ini, tetapi bapak ini, keluarga ini sangat merasa disayang Tuhan. Di dalam setiap kesulitan ada saja yang menolongnya. Setiap mau bayaran sekolah, bapak ini mendapat pesanan memasakkan sesuatu sehingga bersama-sama dimasak. Kalau dijual maka bisa untuk membayar uang sekolah, SPP, sumbangan pendidikan anaknya yang sulung ini. Itu dikerjakan dan ini bersyukur sekali. Tidak berkelebihan, cukup. Nah sekarang ringkas cerita, sudah lulus SMA, gurunya itu bertanya, nak, kamu nanti kalau sudah lulus dari sini kemana? Mau saya sekolah teologi ya pak? Kaget bapak guru ini. Sekolah teologi maksudnya kamu mau jadi pendeta begitu? Untuk itu. Wah, benar ini ya? Betul pak, langsung bapak guru matematika ini telepon. Nggak tahu telepon kepada siapa. Nah begini, saya sudah telepon. Kamu sekolah di mana nanti? Wah, saya tergantung bagaimana nanti. Oke, kamu daftar. Ini loh, saya membawa kebetulan. Ini guru ini, wali kelasnya ini memberikan beberapa selebaran yang dia terima dari teman-temannya. Kamu mau sekolah di mana? Akhirnya menunjuk suatu sekolah yang memang sekolah itu agak mahal, tetapi memiliki dosen-dosen yang bagus, yang takut akan Tuhan, yang mendidik para mahasiswa untuk menjadi hamba Tuhan yang benar dan baik. Saudara, singkat cerita, anak muda ini, remaja ini, benar-benar mendapat kesempatan sekolah teologi, dan gereja gurunya inilah yang membantu pendidikannya sampai selesai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya, mesti senantiasa ada jalan. Oleh karena itu, saya senang dengan tulisan Ibrani. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita percaya kepada Allah Bapa yang di dalam Yesus, dia juga bisa mengajar kita, mendidik kita
supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ringkasnya, Bapa Allah yang Maha Tinggi mencintai anaknya. Mencintai kita, mengasihi Anda dan saudara. Tetapi hati-hati, jangan sampai Anda berbuat salah. Karena kalau Anda berbuat salah diingatkan dan Anda tidak segera bertobat, maka dia juga berwenang untuk mendidik kita lebih keras supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu keliru. Saudara pendengar, saya juga merasakan betapa Tuhan sayang kepada saya. Saya menikmati hidup. Saya memang sekarang sudah pensiun, sudah tidak memegang jemaat lagi. Saya jauh dari jemaat, sehingga tidak mungkin jemaat saya memberi beras lagi seperti dulu, memberi uang belanja lagi kepada saya. Tetapi apakah saya tidak makan? Tidak. Apakah saya bajunya rompang-ramping? Tidak. Ya. Saya dipelihara. Saya diberi kesehatan. Itu karena Bapa sayang kepada saya. Sayang kepada keluarga. Nah, saudara, apakah saudara mengalami hal yang demikian? Oleh karena itu, berlakulah sesuai dengan apa yang jadi perkenanannya. Kalau begitu, saudara akan merasakan bagaimana dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucap syukur kebenaran sudah hambamu sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi pendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tanganmu. Haleluya.

saudara pendengar, saya cukupkan dahulu perjumpaan kita kali ini. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, saudara silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu di manakah Tuhan memanggil Abraham, di Ur Kasdim atau di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1-3, maka bagian ini menjelaskan lokasi diberikannya perintah Allah kepada Abraham, sebuah perintah sekaligus janji khusus yang diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4, ada semacam kronologi yang digambarkan bahwa setelah meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya pergi ke Haran dan menetap di sana. Setelah gambaran tentang Abraham dan keluarganya yang tinggal di Haran, bahkan ayah Abraham Terah meninggal di Haran, maka kisah ini berlanjut dengan kemunculan Kejadian 12. Kejadian 12 dimulai dengan kisah tentang Tuhan yang berfirman kepada Abraham di ayat 1-3. Dengan kata lain, jika menuruti kronologi peristiwa-peristiwa tersebut, maka Allah berfirman ketika Abraham sudah ada di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pemaparan kisah ini akan terlihat berbeda dengan apa yang dituliskan Lukas dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1-4. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ada indikasi bahwa Allah berfirman kepada Abraham ketika ia masih tinggal di Ur Kasdim atau Mesopotamia, bukannya di Haran. Nah, bagaimana kedua pernyataan ini diharmoniskan dan mana yang benar? Tidak ada yang salah dengan kedua pernyataan yang seakan berkontradiksi tersebut. Tuhan memang berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim, bukannya di Haran. Untuk memahaminya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk menjawab dua keterangan yang seakan berkontradiksi tersebut. Yang pertama, Kejadian 11 ayat 27-32 dan Kejadian 12 ayat 1-3 sebenarnya bukanlah merupakan cerita yang bersifat kronologis. Hal ini memang sesuatu yang lazim dalam kitab Kejadian. Sebagai contohnya adalah Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 6. Kejadian 5 ayat 32 menyatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Kejadian 6 dilanjutkan dengan kisah tentang murka Tuhan atas dosa yang makin bertambah di muka bumi, dan ayat 8 menggambarkan kontras kejahatan umat manusia dengan kasih karunia Allah atas Nuh. Ketika ayat 9 memulai lagi kemunculan riwayat Nuh, maka ayat 10 menampilkan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah jika Kejadian 5 dan 6 bersifat kronologis, maka tindakan Nuh yang memiliki 3 anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet terjadi 2 kali? Nah, itulah salah satu karakteristik kitab Kejadian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Allah menampilkan perintah sekaligus janjinya kepada Abraham di pasal 12 ayat 1-3, hal ini bukan terjadi di Haran, melainkan Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 27-32 hanya berfungsi untuk menyiapkan konteks geografis dari pasal 12. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang menguatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim dan bukannya di Haran adalah penyelidikan eksegesa terhadap perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 lebih condong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negerimu atau Eres dan sanak saudara atau Moledet bukanlah Haran melainkan Ur Kasdim. Kata Eres Moledet juga muncul di Kejadian 11 ayat 28 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan negeri kelahiran. Jadi secara umum, Eres Moledet diterjemahkan sebagai negeri di mana seseorang dilahirkan. Abraham lahir di Ur Kasdim dan bukannya di Haran. Hal ketiga,
Pemanggilan Allah terhadap Abraham di Ur Kasdim bukan di Haran, diperkuat oleh beberapa bagian Alkitab lain, di antaranya Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka menjadi semakin jelas bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 4. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya ketika Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, bukannya sesudah Abraham singgah di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know Kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah ujian menghasilkan berkah. Seekor burung beo dilatih sehingga memiliki keahlian khusus. Pada kaki kanan terikat tali berwarna merah, dan kaki kiri terikat tali berwarna hijau. Dan jika tali merah tersebut ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan haleluya. Dan jika kaki kirinya ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan puji Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kealihan burung beo ini akan dipamerkan di depan umum oleh tuannya. Ketika tuannya menarik tali berwarna merah, burung tersebut benar-benar mengucapkan haleluya. Dan ketika ia menarik tali berwarna hijau, burung itu juga mengucapkan puji Tuhan. Lalu ia menarik kedua tali tersebut, dan burung beo tersebut terjatuh. Dan pada saat itu, burung beo berkata, "Yah, jatuh, bego lu." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tersebut menjadi gambaran kebanyakan orang Kristen. Jalan hidup yang penuh kenikmatan membuat kita mudah untuk memuji Tuhan dengan berkata haleluya atau puji Tuhan. Namun, kondisi hidup yang sulit membuat kita berubah secara ekstrim. Padahal, Alkitab mengajarkan kita bahwa ujian merupakan pengalaman yang tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya yang setia kepada Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengiring Kristus dengan iman yang kokoh dan setia, yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, akan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Melalui ujian yang menyakitkan, Allah mengizinkan saudara mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri saudara kualitas karakter yang diinginkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah jika Tuhan masih terus membentuk kita agar memiliki karakter ilahi. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengakuan iman rasuli dan masih seputar kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Hari ini kita akan membahas tentang ini, pada hari yang ketiga. Saya pernah ditanya oleh banyak orang di dalam seminar-seminar saya, mengapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Mengapa bukan bangkit pada hari pertama? Atau mengapa dia tidak bangkit seminggu sesudahnya? Mengapa perlu secara khusus disebutkan hari yang ketiga? Ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kesungguhan kematiannya dan kesungguhan kemenangannya atas kematian. Untuk memahami poin ini kita harus mengerti budaya Yahudi. Orang Yahudi sama seperti kita mengenal apa yang disebut mati suri. Ada orang yang kelihatannya mati tapi tidak lama kemudian, berapa jam kemudian, ternyata dia masih bisa bernafas dan akhirnya masih bisa hidup kembali. Nah, mereka biasanya punya pemikiran di dalam masyarakat kuno Yahudi bahwa orang itu disebut benar-benar mati kalau kematiannya sudah hari yang ketiga. Dan kita ingat salah satu peristiwa yang mirip dengan itu yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, mati 3 hari itu merupakan pertanda yang minimal bahwa orangnya benar-benar sudah mati. Jadi Yesus tidak langsung bangkit setelah kematiannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dan bahwa dia benar-benar mengalahkan kematian. Ini poin yang harus kita pahami. Yang kedua, apa makna pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati? Yaitu bahwa Yesus menggenapi nubuat yang dia ucapkan. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 39 dan seterusnya. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang minta tanda dari dia. Dan Yesus mengatakan kepadamu yang tidak setia, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus mengatakan sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, demikian pula anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Nah, saudara, ada banyak analogi antara kisah Yunus dan kisah kematian Tuhan Yesus. Jelas poin analogi utamanya adalah sama-sama 3 hari. Yunus di perut ikan 3 hari, Yesus di perut bumi 3 hari. Tetapi ada analogi lain yang disebutkan juga, disiratkan di dalam Matius 12, yaitu begini. Bahwa sebetulnya orang-orang Niniwe itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena orang-orang di Niniwe itu hanya dikirimi oleh Allah seorang nabi. Nabi yang enggan pergi. Nabi yang justru protes kepada Tuhan setelah melihat bangsa Niniwe diselamatkan. Dengan kata lain, ini nabi yang tidak mengasihi bangsa Niniwe, yang ogah-ogahan menunaikan tugasnya. Dan nabi ini juga tidak disertai dengan nubuat yang begitu ekstra luar biasa. Dia memang mengalami beberapa nubuat, misalnya beberapa hal yang mujizat. Misalnya, dia ada di dalam kapal, terserang badai yang besar, lalu dibuang undi dan kena kepada dia. Dia juga masuk di dalam perut ikan. Entah dia mati, entah dia hanya pingsan atau dalam keadaan yang buruk. Poinnya adalah, apa yang dialami oleh Yunus bukanlah mujizat yang luar biasa, yang spesial banget. Tetapi melalui nabi yang biasa-biasa ini, orang Niniwe sudah cukup untuk bertobat. Pemberitaan Yunus sudah cukup mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus? Allah menjadi manusia. Dia mengasihi manusia. Dia tinggalkan surga mencari mereka. Dan Yesus memberikan tanda, bukan cuma tanda yang biasa-biasa saja. Dia melakukan berbagai macam mujizat yang ajaib, dan terutama mujizatnya yang terbesar adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apakah orang-orang Yahudi menerima dia? Apakah terjadi kebangunan rohani seperti yang terjadi di Niniwe? Bahwa semua pimpinan sampai seluruh penduduk bertobat kepada Allah? No, tidak terjadi. Hanya beberapa ribu orang
bahkan pada waktu Tuhan Yesus pertama kali bangkit, hanya beberapa ratus orang yang percaya. Tidak semua orang Yahudi percaya. Berarti orang Yahudi lebih parah daripada penduduk kota Niniwe. Dan itu sudah dibahas Yesus di beberapa tempat yang lain. Dia mengecam mereka. Tuhan Yesus berkata, seandainya hal yang sama terjadi pada Sodom Gomora, pada orang-orang Niniwe, maka mungkin mereka bisa bertobat, Sodom dan Gomora. Tetapi orang-orang Yahudi ternyata lebih parah daripada Sodom dan Gomora, dan lebih parah daripada orang-orang Niniwe. Jadi mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Untuk menunjukkan bahwa dia menggenapi nubuat Nabi Yunus. Berarti kematiannya bukan kecelakaan, kematiannya adalah penggenapan nubuat. Dan kalau dia menggenapi Nabi Yunus, berarti dia mengkonfirmasi ketegaran hati bangsa Yahudi pada zamannya. Mereka jauh lebih keras, jauh lebih tegar tengkuk daripada penduduk kota Niniwe. Inilah dua arti dari bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga menunjukkan yang pertama, dia sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh mengalahkan kematian. Yang kedua, dia menggenapi nubuat yang dia ucapkan sendiri, bahwa dia memberi tanda Yunus. Itulah maknanya. Tuhan memberkati kita.

Miss Ann Wilson one more time.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kelemahan manusia dan anugerah Allah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, banyak orang mengatakan ya kita sebagai manusia ya banyak kelemahannya. Sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan dari kata-kata seperti itu?
1: Pada kesempatan ini Pak Gunawan, yang akan kita coba fokuskan adalah kelemahan dalam bentuk ketakutan. Kita ini manusia

0: memiliki banyak ketakutan, dan ketakutan melemahkan kita. Secara khusus yang akan kita bahas adalah mengenai seseorang yang kita sangat kenal, yaitu Elia. Saya akan bacakan dulu latar belakangnya yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 19, 1 hingga 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya, segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Kita tahu sebelum terjadi ancaman ini, Elia berhasil dengan kekuatan Tuhan membunuh 430 nabi-nabi Baal. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang Israel bahwa nabi-nabi Baal itu adalah nabi-nabi palsu, bukan nabi yang Tuhan sudah urapi. Dan terjadilah sebuah kebangunan rohani saat itu. Orang-orang Israel kembali lagi kepada Tuhan. Nah, rupanya ini membuat hati Ahab dan Isabel, istrinya sebagai raja, sakit hati. Mereka marah sekali dan Isabel langsung mengancam membunuh Elia. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat logis ya, yaitu mengapa Elia begitu berani menghadapi 430 nabi Baal beserta raja Ahab, namun ketakutan menghadapi satu orang yang bernama Isabel. Ya. Ya, inilah hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, Pak Gunawan.
1: Ya. Apakah ada bermacam-macam ketakutan gitu, Pak Paul, di dalam diri manusia ini?
0: Saya kira ada banyak ketakutan ya, ada banyak ketakutan. Tergantung pada sumber-sumbernya. Namun saya kira dampak ketakutan itu selalu sama ya. Secara umum dampak ketakutan itu melemahkan kita. Nah, yang kita mau juga lihat dan soroti adalah ini, Pak Gunawan. Ternyata kita ini enggak selalu kuat ya, dan ada sejumlah hamba-hamba Tuhan yang dicatat di Alkitab yang pernah mengalami kelemahan dan juga misalnya kekurangan iman sehingga akhirnya tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, misalnya Abraham dan Ishak, ya, ayah dan anak, dua-dua pernah melakukan kesalahan yang sama, yaitu dua-dua enggak mengakui istri mereka adalah istri mereka karena takut dibunuh oleh penguasa yang sedang berada di depan mereka. Ya, jadi manusia termasuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa lemah. Jadi itulah sebabnya Petrus menyangkali Tuhan Yesus pula. Petrus sudah tahu bahwa kalau dia mengaku, dia akan mungkin ditangkap dan dibunuh, mungkin disalibkan bersama Tuhan Yesus, dan dia tidak siap untuk mati bersama dengan Tuhannya. Meskipun dia telah berkata dia akan bersedia mati bersama Tuhannya, tapi ternyata waktu situasi itu muncul di depannya, dia mundur dan ketakutan dan menyangkali Tuhan Yesus. Ketakutan pula lah yang membuat Elia lari dari Isabel.
1: Jadi itu semacam mekanisme pertahanan diri dari orang yang terancam seperti itu.
0: Tepat sekali. Ketakutan memang adalah sebuah reaksi terhadap ancaman yang nyata yang ada di hadapan kita. Dan untuk melindungi atau menyelamatkan diri, kita akhirnya harus lari atau bersembunyi atau menangkisnya. Ya, itu semuanya adalah reaksi-reaksi takut.
2: Tampaknya ketakutan ini memang kelemahan manusia yang agak susah untuk diakui juga, Pak Paul ya. Khususnya mungkin pria saya lihat nih ya. Rasanya bolehlah mengakui punya emosi yang lain, tapi jangan sampai takut gitu. Karena takut ini sungguh-sungguh identik dengan pengecut dan sungguh-sungguh lemah. Sehingga orang jarang mau mengakui rasa takut ini dan mencoba sedapat mungkin untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berani.
0: Saya kira betul, Bu Esther. Jadi

0: Tapi yang tidak lari itu tidak berarti tidak takut. Mungkin takut, tapi terpaksa ya dia diam dan dia hadapi. Jadi saya kira orang yang berani adalah bukan orang yang tak punya ketakutan. Mm-hmm. Orang yang berani adalah orang yang tidak lari dalam ketakutan, tapi tetap diam menghadapinya.
1: Itu yang membedakan ya?
0: Itu yang membedakan. Mm-hmm. Nah pertanyaannya adalah, apa sih pengaruh ketakutan ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ini? Yang pertama adalah ketakutan membuat kita gagal berpikir dengan jernih. Ya, dalam keadaan takut, yang terpikir hanyalah bagaimana kita dapat menyelamatkan diri. Saya kira itu reaksi yang juga alamiah ya. Dalam ketakutan, yang penting kita selamat. Jadi kita melarikan diri. Akhirnya ya kita nggak berpikir dengan jernih. Itu yang terjadi.
2: Karena keputusan itu diambil secara mendadak itu biasanya, Pak Paul.
0: Betul, betul. Dan bahkan kalaupun tidak mendadak, kita sudah bisa melihatnya, ancaman datang. Yang sering kali terjadi adalah kita gagal berpikir dengan jernih. Gitu. Elia masih mempunyai satu hari sebelum dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh Isabel. Jadi masih ada sekitar 24 jam, tapi begitu dia tahu, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia langsung lari.
2: Ya, dan kadang-kadang tindakannya atau kata-katanya itu sembarangan aja gitu loh, Pak.
0: Iya.
2: Yang biasa kita lakukan kalau kita sedang ketakutan.
0: Betul. Dengan kata lain, pengaruh berikutnya adalah dalam ketakutan kita ini gagal mengendalikan tindakan kita. Ya, gagal mengontrol tindakan kita, sikap kita. Misalnya dalam ketakutan kita bisa-bisa berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan kita, dengan nilai-nilai keyakinan kita. Contoh, misalkan kita sedang di jalanan dan melihat orang terkapar, ditabrak. Kita kaget dan takut sekali melihat orang berdarah-darah terkapar di jalanan. Saya kira sebagian orang yang akan berhenti dan menolong, sebagian lagi akan terus jalan. Bukannya karena tidak peduli, tidak kasihan, tapi dalam ketakutan kita nggak bisa mengontrol tindakan kita bahwa seharusnya lah saya turun dan menolong orang itu dan mengobatinya dan sebagainya. Jadi ketakutan mengacaukan tindakan kita. Hingga kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kita atau nilai-nilai moral kita.
1: Karena kan kadang-kadang memang situasinya menuntut kita untuk berpikir dengan segera gitu, Pak Paul. Hadapi atau lari gitu. Jadi kan memang rasanya peluang untuk berpikirnya itu udah kecil sekali.
0: Betul, betul. Karena benar-benar dalam ketakutan yang menjadi terpenting adalah penyelamatan diri, perlindungan diri, termasuk perlindungan dari melihat hal yang terlalu mengerikan itu.
1: Akibatnya langsung ke tindakan kan ya, pilihan tindakannya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan tindakannya adalah misalnya melarikan diri, gitu. Nah kadang-kadang ini membuat orang merasa sangat bersalah. Kenapa kok saya tidak melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah dalam ketakutan kita gak bisa mengontrol tindakan kita dengan tepat ya. Dan yang lainnya lagi adalah dampaknya ketakutan. Ketakutan membuat kita terpaku pada bahaya atau ancaman dan gagal melihat Tuhan atau sumber daya pribadi kita. Benar-benar mata kita itu terpaku pada ancamannya. Dan kita luput ya melihat bahwa Tuhan bersama kita dan bisa menolong kita. Kita luput dah. Dan ini sekali lagi adalah saya kira tindakan yang manusiawi ya. Manusiawi. Mungkin kita yang pernah menonton film Titanic ya, masih mengingat pada akhirnya orang-orang itu benar-benar hanya mencari keselamatan pribadi. Karena air sudah masuk, mereka harus keluar, tidak peduli lagi dengan sesama. Jadi saya kira itu yang sering terjadi pada kita sewaktu menghadapi ketakutan. Kita tidak lagi mengingat Tuhan, kita hanya lihat bahaya mengancam kita dan kita harus selamatkan diri kita. Kita juga kadang-kadang gagal melihat apa yang bisa kita lakukan, sumber daya pribadi kita itu. Ah, gak bisa lagi, saya harus lari. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia gagal melihat Tuhan melepaskan dia dari ratusan Nabi Baal. Dia hanya melihat satu orang, Isabel. Itu.
2: Mungkin juga Elia merasa usahanya selama ini jadi sia-sia gitu Pak Paul ya. Karena

0: dia sudah melakukan menurut dia yang terbaik, tetapi dia diancam oleh seorang wanita lagi gitu loh. Kok bisa, hal itu terjadi pada saat dia kondisinya juga lelah dan lemah mungkin, Pak?
1: Betul, betul sekali. Pada saat itu rupanya Elia dalam kondisi yang lemah ya. Maka dalam kondisi lemah itu mendengar ancaman, dia tidak bisa berpikir jernih dan langsung lari. Meskipun Isabel wanita, tapi rupanya saat itu dikenal oleh orang-orang Israel bahwa yang berkuasa adalah Isabel, bukan Ahab suaminya. Dan memang kita baca di kitab Raja-Raja bahwa Ahab itu tunduk sekali pada Isabel, dan yang berhati sangat jahat adalah Isabel. Maka rupanya ya, Elia bisa melihat jelas bahwa Ahab itu pionnya, ratunya adalah Isabel.
0: Nah, dalam hal ini apa yang Tuhan lakukan terhadap Elia?
1: Yang pertama adalah yang menarik sekali ini, Pak Gunawan. Tuhan tidak memarahi Elia. Dalam semua interaksi antara Tuhan dan Elia setelah Elia lari, tidak ada satu kali pun Tuhan memarahi Elia. Tidak ada. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini ya, Tuhan tidak memarahi anak-anaknya yang mengalami ketakutan. Nah, kita yang punya anak mungkin, atau yang kita pernah berhubungan dengan anak kecil, kita mengerti satu prinsip, yaitu waktu anak ketakutan, jangan dimarahi. Karena apa? Jelas sekali alasannya. Kalau kita marahi anak yang sedang ketakutan, dia tidak mungkin melakukan yang kita minta itu, dia makin tambah ketakutan. Dia tambah bingung, dia tambah panik, dia tambah menangis, lumpuh dibuatnya, tambah gak bisa mengerjakan yang kita minta. Jadi prinsipnya, anak lagi dalam keadaan ketakutan, teduhkan, tenangkan, jangan justru dimarahi. Nah, ini yang Tuhan lakukan kepada Elia yang begitu indah. Tuhan tahu ya, yang dibutuhkan Elia bukannya amarah Tuhan, bukan. Tuhan tahu Elia perlu pelukan, dekapan, ketenangan, dan itu yang Tuhan berikan kepada Elia.
0: Walaupun mungkin saat itu Elia sudah siap untuk dimarahi Tuhan.
1: Mungkin sekali.
0: Mungkin sekali. Dia putus asa sampai dikatakan Tuhan mau marah, silakan gitu.
1: Dan dia memang minta supaya dia mati. Dia enggak lebih baik dari orang-orang lain, jadi bilang mendingan mati
2: daripada dibunuh Isabel ya.
1: Daripada dibunuh oleh Isabel.
2: Udah mati dengan cara yang lain.
1: Betul. Yang lainnya adalah ini ya, Pak Gunawan dan Ibu Esther, Tuhan menyediakan jalan keluar meski sementara. Ya, misalnya memberi makan dan istirahat kepada Elia. Tuhan memberikan Elia makanan. Setelah itu memberikan Elia waktu untuk tidur. Jadi Tuhan memberikan kita ya pertolongan-pertolongan kecil yang sebetulnya sangat bermakna waktu kita dalam keadaan ketakutan. Ya, kita mungkin pada saat ini ya belum menemukan jawabannya atau keluar dari masalah kita yang lebih besar. Tapi dalam prosesnya Tuhan gak meninggalkan kita. Dia tetap memberikan hal-hal yang seolah-olah kecil ya, tapi sebetulnya bermakna besar untuk mengatakan kepada kita bahwa dia tetap bersama kita.
2: Menarik ya bagian itu, karena justru di tengah Elia minta mati, justru dikasih roti ya.
1: Betul. Betul, dikasih roti dengan dikasih tidur. Mm-hmm. Orang mungkin tidak terpikir ya, kok itu yang diberikan Tuhan. Bukannya Isabel tiba-tiba kena serangan jantung dan mati, atau istananya ambruk. Tapi kok yang diberikan itu ya, pertolongan Tuhan. Pertolongan yang sangat bermakna sebetulnya.
0: Dan memang ada tugas yang mesti harus diselesaikan oleh Elia yang belum dikerjakan gitu.
1: Betul, betul. Dan makanya ada lagi yang Tuhan lakukan ya. Yang ketiga adalah Tuhan berdialog dan menguatkan Elia. Ya. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengajak Elia melihat Tuhan. Ini menarik sekali ya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan coba lakukan di sini? Saya menyimpulkan Tuhan menguatkan Elia dengan cara memperlihatkan kuasanya. Mula-mula Tuhan kan memberikan angin besar, kemudian Tuhan memberikan gempa, dan terakhir Tuhan memberikan api, kuasa ya, kuasa Tuhan. Kuasa waktu kita melihat angin besar, gempa dan api, enggak bisa enggak ya kita akan diingatkan akan yang namanya kuasa. Dan itu semua dari Tuhan. Ya. Tapi kita tahu Tuhan akhirnya berbicara kepada Elia melalui angin yang tenang, yang sepoi-sepoi. Jadi Tuhan perlu menunjukkan kuasanya baru bercakap-cakap dengan Elia. Tapi yang penting adalah Tuhan mengajak Elia kembali melihat Tuhan. Itu yang paling penting.
0: Ya, kalau hal ini kita sedang menolong seseorang yang dalam ketakutan, apakah hal itu juga bisa kita lakukan?
1: Saya kira tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi dalam ketakutan orang cenderung tidak melihat Tuhan karena terlalu terfokus pada bahayanya, ancaman itu. Kita ajak dia kembali melihat Tuhan, menatap Tuhan kembali. Yuk kita berdoa, yuk kita menatap Tuhan, yuk kita berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan berkuasa. Nah makanya kita datang lagi kepada dia, yuk. Jadi saya kira itulah yang bisa kita berikan ya kepada orang yang sedang dalam ketakutan, mengajaknya kembali melihat Tuhan.
0: Ya, dan setelah makan dan istirahat, rupanya Elia juga kuat kembali itu, Bapak, menjadi segar kembali, terutama setelah berjumpa muka dengan Tuhan sendiri. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh Tuhan?
1: Tuhan menyediakan jalan keluar, jangka panjang. Makanan, istirahat itu jangka pendek ya. Tapi Tuhan juga memberikan jalan keluar jangka panjang. Nah, kita tahu kepada Musa ya, kepada Musa Tuhan menyediakan Harun sebagai pendamping dan penyambung lidahnya untuk berbicara kepada Firaun. Ya. Nah, kepada Elia Tuhan menyediakan, di Alkitab dikatakan 7.000 orang percaya. Elia berpikir dia tinggal sendirian yang masih menyembah kepada Allah. Tapi ternyata Elia enggak tahu dengan jelas. Tuhan tahu ada 7.000 orang percaya. Dan kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Hazael sebagai raja Aram yang baru. Raja Aram berarti raja bangsa asing ya. Tapi raja Aram inilah Hazael yang akan membersihkan Israel. Kemudian Tuhan meminta Elia mengurapi Yehu, seorang tentara, seorang jenderal, untuk menjadi raja Israel yang baru. Jadi sekali lagi Tuhan menyediakan jalan keluar untuk jangka panjang. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus berada di dalam masalah kita.
0: Tetapi itu Tuhan lakukan setelah Elia benar-benar siap untuk menerima tugas-tugas itu, Pak.
1: Betul, betul. Pada akhirnya Elia memang diberikan kekuatan ya setelah bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan enggak membiarkan Elia untuk ya tetap bersembunyi di atas gunung Horeb, enggak ya. Tuhan berkata kepada Elia ya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Artinya Tuhan meminta kembali, meminta kita kembali menghadapi ketakutan itu. Dan kita ya enggak bisa terus-menerus lari. Kita harus hadapi.
0: Ada satu sikap Tuhan Yesus terhadap Petrus yang takut itu, sehingga Petrus menyangkali Tuhan Yesus ya, hanya dengan pandangannya. Pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus itu jadi sadar itu, Bapak.
1: Betul. Petrus sadar dan Petrus akhirnya menangis. Justru satu hal lagi yang indah adalah Petrus diingatkan Tuhan bukan sewaktu Tuhan memandangnya saja, tapi juga waktu Petrus mendengar kokokan ayam. Jadi sekali lagi kita melihat Tuhan memakai kokokan ayam ya, untuk memberikan kembali kekuatan kepada Petrus dan membawa dia ke jalur Tuhan lagi.
0: Iya. Selama seseorang itu berada dalam kondisi ketakutan, Pak Wole, apakah dia tidak bisa melihat atau mengingat atau menyadari akan pertolongan Tuhan yang pasti akan datang kepadanya itu?
1: Seringkali kita dalam ketakutan meragukan, meragukan apakah akan ada pertolongan untuk kita. Jadi ini yang seringkali harus kita lawan. Sebab dalam keadaan takut kita memang bertanya-tanya apakah masih memungkinkan ya orang menolong kita atau Tuhan menolong kita. Keraguan-keraguan inilah yang seringkali ya digunakan nih oleh iblis untuk makin memperlemah iman kita. Nah, maka dalam keadaan takut yang kita harus lakukan ialah menatap Tuhan dan melihat Dia apa adanya, bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kalau dia belum melakukan apa-apa, ini bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tuhan sedang memang menjalankan rencananya, dan rencananya itulah yang belum kita bisa tahu dengan jelas.
0: Iya. Padahal kita sebagai manusia itu kan ya sewaktu-waktu itu bisa dikuasai oleh rasa takut itu, Pak.
1: Iya. Iya, dan waktu rasa takut itu terlalu besar menimpa kita, seringkali ya membuat kita lumpuh untuk sesaat. Namun yang saya ingin ingatkan lagi adalah ini, Pak Gunawan, kita tidak selalu kuat. Ada kalanya ketakutan melemahkan kita dan melumpuhkan kita. Namun yang indah adalah ternyata Tuhan tidak mencampakkan kita waktu kita lemah dan takut. Ya, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal kuat-kuat pernah lemah, pernah takut. Sebelum Abraham berhasil mempersembahkan putranya Ishak, dia pernah takut, begitu takutnya sehingga dua kali enggak mau mengakui Sarah sebagai istrinya untuk menyelamatkan jiwanya. Tapi Abraham yang pernah lemah juga akhirnya bisa kuat. Tapi sekali lagi, Abraham tidak langsung kuat sehingga rela mempersembahkan putranya Ishak. Ada waktu-waktu dia pernah lemah dan Tuhan bersabar dengan Abraham. Jadi itulah yang dilakukan ya oleh Tuhan kepada Petrus juga sama. Waktu Tuhan bertemu dengan Petrus, Tuhan tidak sekalipun memarahi Petrus setelah menyangkalinya. Petrus hanya mendapatkan 3 pertanyaan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian tugas yang Tuhan berikan, gembalakanlah domba-dombaku. Hanya itu saja. Dan langsung Petrus menangis lagi. Jadi sekali lagi, dalam ketakutan Tuhan kok enggak memarahi kita. Tuhan memeluk, Tuhan menguatkan. Gitu. Ya,
0: itu adalah bagian anugerah Allah itu bagi kita, Pak Wale.
1: Betul. Betul, bahwa anugerah tampak jelas dalam ketakutan kita dan kelemahan kita.
0: Ya, dan berkali-kali memang Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan melalui Alkitab, jangan kamu takut, jangan kamu takut.
1: Betul.
0: Karena memang dalam ketakutan itu kita jadi panik gitu, Pak Paul.
1: Iya, iya.
0: Dan tidak tahu, bahkan kadang-kadang kita malah lari menjauh dari Tuhan di situ.
1: Betul, betul.
0: Iya, jadi terima kasih sekali, Pak Paul, perbincangan kami kali ini pasti sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Dan saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen mengundang Anda untuk terus mengikuti acara ini secara teratur pada radio kesayangan Anda. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda bisa alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
1: Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi,
0: aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku.
1: Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata,
2: ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?
1: Yang lain berkata,
3: itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memalingkan mata orang-orang buta?
1: Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya,
2: berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami.
1: Yesus menjawab mereka,
0: aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
1: Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
0: banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?
1: Jawab orang-orang Yahudi itu.
2: Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah.
1: Kata Yesus kepada mereka.
0: Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa.
1: Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata,
4: Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar.
1: Dan banyak orang di situ percaya kepadanya.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Bagaimana kabar saudara? Kiranya saudara di dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Saudara pendengar, saya akan bersama-sama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Dan saudara banyak diberkati melalui acara ini. Terima kasih untuk SMS saudara. Dan kiranya saat ini saudara memiliki waktu yang cukup untuk bisa bersekutu bersama-sama di udara. Selamat mendengarkan acara ini. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya memberi tema Bapa Sayang Kepada Kita. Tentunya saudara sudah tahu apa yang saya maksudkan dengan Bapa di sini. Bapa di sini bukan ayah kita, tetapi Bapa di sini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkenan untuk menjadi Bapa kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya maksudkan demikian. Dan kalau kita merasakan kasih sayangnya kepada kita, itu merupakan anugerah yang khusus diberikan kepada kita, begitu ya. Nah, landasan perbincangan kita pada saat ini dari Mazmur 103 ayat 1-22. Saya harap saudara juga sudah mempersiapkan Alkitab saudara, saya akan membacakannya. Mazmur 103 ayat 1-22. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar firman ini, menyimpan dalam hatinya serta memegangnya di dalam kehidupannya.
Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama dengan pendengar kami. Kami bersyukur atas semuanya ini dan kami berharap supaya Tuhan menolong setiap kami membuka hati kami sehingga didiami oleh Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk waktu ini. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tema kita adalah Bapa sayang kepada kita. Tadi ada firman Tuhan yang sangat mengesankan saya, sehingga menjadi tema kita pada saat ini adalah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jikalau saudara saat ini mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang memang seharusnya memberi kasih sayang, maka saudara termasuk orang yang berbahagia. Saudara termasuk orang yang beruntung karena apa yang menjadi ideal saudara terlaksana di dalam kehidupan saudara. Tetapi banyak orang mengalami hal yang bertolak belakang. Orang yang diharapkan memberi kasih sayang, memberi perlindungan, memberi kenyamanan dalam hidup ini, ternyata dengan tega membuangnya demikian saja. Beberapa waktu yang lalu di dalam Facebook saya tergambar sosok bayi yang dibungkus. Bayi itu begitu eloknya, tetapi ditaruh di pinggir jalan dan ditinggalkan oleh ibunya. Begitu teganya. Ibu yang melahirkan ini, kulit dagingnya sendiri, ditinggal begitu saja. Beruntung ada seorang ibu yang mau merawat bayi ini, memberi masa depan kepada bayi ini. Saudara, hari-hari terakhir ini memang banyak hal yang membuat kita mengelus dada. Belum keadaan ekonomi yang kadang-kadang membuat kita harus menahan napas. Harga-harga membumbung tinggi. Pekerjaan tidak bertambah. Justru banyak saudara-saudara kita yang harus dirumahkan, diberhentikan dari pekerjaannya. Kalau saudara saat ini masih bekerja, masih menikmati bisa makan, masih bisa minum, itu anugerah Allah yang luar biasa. Itu pemeliharaan Tuhan. Itu kasih sayang Tuhan kepada Anda sekeluarga. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam kondisi yang demikian. Saudara, kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Kenyataan kepahitan memperjuangkan untuk bisa bertahan hidup ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang sulit. Kehidupan saat ini memang sulit. Hari-hari yang penuh sulit, penuh pergumulan ini, namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Iya, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan menyertai dalam kehidupan kita. Maka apabila Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang percaya, maka saudara akan berkata, bukan dengan kekuatanku hidup ini kujalani. Tanpa Tuhan menyertaiku, aku tidak mampu menghadapi kehidupan. Engkau memang menjadi kekuatanku. Engkau memang penopang hidupku. Nah, ini orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara pendengar, kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan mungkin masih banyak lagi yang kita miliki. Mungkin selama ini saudara membaga-bagakan bahwa saudara memiliki kekuatan, saudara memiliki kemampuan, saudara memiliki kepintaran. Tetapi ingatlah saudara, apabila saudara hidup saudara tanpa Tuhan,
maka apa yang menjadi milik saudara, kekuatan saudara, kemampuan saudara, kepintaran saudara, tidak ada apa-apanya. Sia-sia. Benar ini? Saya teringat akan seorang anak yang sudah remaja menceritakan bagaimana kepongahan saudaranya yang telah berhasil di dalam hidup, yang seringkali meremehkan remaja ini karena remaja ini rajin ke gereja. Kamu punya Tuhan, katanya. Punya segala sesuatu Tuhanmu, mengapa enggak diberikan kepadamu yang hidupmu susah begitu? Cobalah ke gereja 10 kali sehari. Ternyata Tuhanmu tidak bisa memberi, bukan? Tetapi pada suatu ketika, saudaranya ini mendapatkan kecelakaan. Dia jatuh di jalan raya karena sesuatu yang terjadi entah bagaimana. Mobilnya riksek dan dia sendiri harus dirawat di rumah sakit. Pindah rumah sakit sana, pindah dokter sana, dokter sini. Habis ratusan juta, semua hartanya habis untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dan kekuatan, kemampuan, kepintaran, dan semua yang dimiliki tidak mampu memulihkan kondisinya seperti sedia kala. Ternyata apa yang dimiliki menjadi sia-sia. Apa yang dibanggakan menjadi tidak ada gunanya. Apa yang dimiliki akhirnya juga habis. Itulah di dunia, makanya orang percaya, orang yang menjadi anak-anak Tuhan tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuan, tidak meninggalkan kepintaran, dan tidak membanggakan apa saja yang dimilikinya, karena semua itu anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang ini percaya Tuhan Yesus, maka saudara patut berbangga, patut bersyukur, patut bahagia, karena saudara memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia itu adalah Bapa yang sangat baik bagi kita. Makanya betul apa yang disaksikan Daud, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara pendengar, kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya, dikorbankan untuk keselamatan manusia, Bapa juga pasti sangat menyayangi anak-anaknya yang percaya dan yang senantiasa mengandalkan Dia dalam segala hal. Oleh karena itu, mari saya ajak saudara-saudara sekalian yang mendengarkan acara ini, hidupnya selalu dan selalu berikhtiar untuk menyenangkan Bapa di surga. Sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, jadikan sebagai perbuatan, tutur kata, sikap yang menjadi perkenan Allah. Saudara tahu, kalau hidup saudara menjadi perkenan Allah, senantiasa menyenangkan Tuhan, maka Dia sebagai Bapa yang baik pasti akan memberi yang terbaik untuk kita. Firman-Nya berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Saudara-saudara bisa membaca Matius 7 ayat yang ke-11. Saya teringat akan salah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Hidupnya sedang susah. Makan juga sehari-hari ditopang oleh pedagang beras. Jadi kalau dia bisa mengangkat, membersihkan beras-beras yang akan dijual dari batu-batu kerikil dan benar-benar bersih, maka kalau mendapatkan 10 kilo, dia akan kebagian setengah kilo beras. Kalau membersihkan itu dapat 20 kilo, dia mendapatkan 1 kilo. Saudara, keluarga ini makannya tertopang dari situ. Kadang-kadang bisa membawa 2 kilo, membawa 2,5 kilo untuk bisa memberi makan anak-anaknya. Nah, anak yang sulung memang bercita-cita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Wah, bapak ini begitu sedih melihat anaknya mau sekolah hambatan, bukan karena apa-apa, tetapi karena biaya dari mana. Sekolah teologi itu tidak murah, mahal. Tetapi ketika itu jawabannya kepada anaknya, ya sudah toh nak, kalau memang kamu rindu ke sana belajar yang baik dan berdoa kepada Tuhan mulai saat ini, kamu sekarang sudah kelas 3 SMA, oleh karena itu berdoalah setahun lagi supaya Tuhan sediakan untuk bisa sekolah teologi, ya bapakmu bisa membiayaimu sampai selesai. Saudara, di jalan hidup ini, tetapi bapak ini, keluarga ini sangat merasa disayang Tuhan. Di dalam setiap kesulitan ada saja yang menolongnya. Setiap mau bayaran sekolah, bapak ini mendapat pesanan memasakkan sesuatu sehingga bersama-sama dimasak. Kalau dijual, maka bisa untuk membayar uang sekolah, SPP, sumbangan pendidikan anaknya yang sulung ini. Itu dikerjakan dan ini bersyukur sekali. Tidak berkelebihan, cukup. Nah, sekarang ringkas cerita, sudah lulus SMA. Gurunya itu bertanya, nak, kamu nanti kalau sudah lulus dari sini kemana? Mau saya sekolah teologi ya, Pak? Kaget bapak guru ini. Sekolah teologi maksudnya kamu mau jadi pendeta begitu? Benar, Pak. Saya rindu untuk itu. Wah, benar ini ya? Betul, Pak. Langsung bapak guru matematika ini telepon. Nggak tahu telepon kepada siapa. Nah begini, saya sudah telepon. Kamu sekolah di mana nanti? Wah, saya tergantung bagaimana nanti. Oke, kamu daftar. Ini loh, saya membawa kebetulan. Ini guru ini, wali kelasnya ini, memberikan beberapa selebaran yang dia terima dari teman-temannya. Kamu mau sekolah di mana? Akhirnya menunjuk suatu sekolah yang memang sekolah itu agak mahal, tetapi memiliki dosen-dosen yang bagus, yang takut akan Tuhan, yang mendidik para mahasiswa untuk menjadi hamba Tuhan yang benar dan baik. Saudara, singkat cerita, anak muda ini, remaja ini, benar-benar mendapat kesempatan sekolah teologi, dan gereja gurunya inilah yang membantu pendidikannya sampai selesai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya, mesti senantiasa ada jalan. Oleh karena itu, saya senang dengan tulisan Ibrani, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi di dalam hidup ini, kalau kita percaya kepada Allah Bapa yang di dalam Yesus, dia juga bisa mengajar kita,
mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi, ringkasnya, Bapa Allah yang Maha Tinggi mencintai anaknya. Mencintai kita, mengasihi Anda dan saudara. Tetapi hati-hati, jangan sampai Anda berbuat salah. Karena kalau Anda berbuat salah, diingatkan dan Anda tidak segera bertobat, maka Dia juga berwenang untuk mendidik kita lebih keras supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu keliru. Saudara pendengar, saya juga merasakan betapa Tuhan sayang kepada saya. Saya menikmati hidup. Saya memang sekarang sudah pensiun, sudah tidak memegang jemaat lagi. Saya jauh dari jemaat, sehingga tidak mungkin jemaat saya memberi beras lagi seperti dulu, memberi uang belanja lagi kepada saya. Tetapi apakah saya tidak makan? Tidak. Apakah saya bajunya rompang-ramping? Tidak. Ya. Saya dipelihara. Saya diberi kesehatan. Itu karena Bapa sayang kepada saya, sayang kepada keluarga. Nah, saudara, apakah saudara mengalami hal yang demikian? Oleh karena itu, berlakulah sesuai dengan apa yang jadi perkenanannya. Kalau begitu, saudara akan merasakan bagaimana dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucap syukur kebenaran sudah hambamu sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi pendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pendengar kami ke dalam tanganmu. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan dahulu perjumpaan kita kali ini. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, saudara silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengakuan iman rasuli dan masih seputar kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Hari ini kita akan membahas tentang ini, pada hari yang ketiga. Saya pernah ditanya oleh banyak orang di dalam seminar-seminar saya, mengapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Mengapa bukan bangkit pada hari pertama? Atau mengapa dia tidak bangkit seminggu sesudahnya? Mengapa perlu secara khusus disebutkan hari yang ketiga? Ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kesungguhan kematiannya dan kesungguhan kemenangannya atas kematian. Untuk memahami poin ini, kita harus mengerti budaya Yahudi. Orang Yahudi sama seperti kita mengenal apa yang disebut mati suri. Ada orang yang kelihatannya mati, tapi tidak lama kemudian, berapa jam kemudian, ternyata dia masih bisa bernafas dan akhirnya masih bisa hidup kembali. Nah, mereka biasanya punya pemikiran di dalam masyarakat kuno Yahudi bahwa orang itu disebut benar-benar mati kalau kematiannya sudah hari yang ketiga. Dan kita ingat salah satu peristiwa yang mirip dengan itu yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, mati 3 hari itu merupakan pertanda yang minimal bahwa orangnya benar-benar sudah mati. Jadi Yesus tidak langsung bangkit setelah kematiannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dan bahwa dia benar-benar mengalahkan kematian. Ini poin yang harus kita pahami. Yang kedua, apa makna pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati? Yaitu bahwa Yesus menggenapi nubuat yang dia ucapkan. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 39 dan seterusnya. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang minta tanda dari dia. Dan Yesus mengatakan kepadamu yang tidak setia, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus mengatakan, sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari, demikian pula anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Nah, saudara, ada banyak analogi antara kisah Yunus dan kisah kematian Tuhan Yesus. Jelas poin analogi utamanya adalah sama-sama 3 hari. Yunus di perut ikan 3 hari, Yesus di perut bumi 3 hari. Tetapi ada analogi lain yang disebutkan juga, disiratkan di dalam Matius 12, yaitu begini. Bahwa sebetulnya orang-orang Niniwe itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena orang-orang di Niniwe itu hanya dikirimi oleh Allah seorang nabi. Nabi yang enggan pergi. Nabi yang justru protes kepada Tuhan setelah melihat bangsa Niniwe diselamatkan. Dengan kata lain, ini nabi yang tidak mengasihi bangsa Niniwe, yang ogah-ogahan menunaikan tugasnya. Dan nabi ini juga tidak disertai dengan nubuat yang begitu ekstra luar biasa. Dia memang mengalami beberapa nubuat, misalnya beberapa hal yang mujizat. Misalnya, dia ada di dalam kapal, terserang badai yang besar, lalu dibuang undi dan kena kepada dia. Dia juga masuk di dalam perut ikan. Entah dia mati, entah dia hanya pingsan atau dalam keadaan yang buruk. Poinnya adalah, apa yang dialami oleh Yunus bukanlah mujizat yang luar biasa, yang spesial banget. Tetapi melalui nabi yang biasa-biasa ini, orang Niniwe sudah cukup untuk bertobat. Pemberitaan Yunus sudah cukup mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus? Allah menjadi manusia. Dia mengasihi manusia. Dia tinggalkan surga mencari mereka. Dan Yesus memberikan tanda, bukan cuma tanda yang biasa-biasa saja. Dia melakukan berbagai macam mujizat yang ajaib, dan terutama mujizatnya yang terbesar adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apakah orang-orang Yahudi menerima dia? Apakah terjadi kebangunan rohani seperti yang terjadi di Niniwe? Bahwa semua pimpinan sampai seluruh penduduk bertobat kepada Allah? No, tidak terjadi. Hanya beberapa ribu orang,
Bahkan pada waktu Tuhan Yesus pertama kali bangkit, hanya beberapa ratus orang yang percaya. Tidak semua orang Yahudi percaya. Berarti orang Yahudi lebih parah daripada penduduk kota Niniwe. Dan itu sudah dibahas Yesus di beberapa tempat yang lain. Dia mengecam mereka. Tuhan Yesus berkata, seandainya hal yang sama terjadi pada Sodom Gomora, pada orang-orang Niniwe, maka mungkin mereka bisa bertobat, Sodom dan Gomora. Tetapi orang-orang Yahudi ternyata lebih parah daripada Sodom dan Gomora, dan lebih parah daripada orang-orang Niniwe. Jadi mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Untuk menunjukkan bahwa dia menggenapi nubuat Nabi Yunus. Berarti kematiannya bukan kecelakaan, kematiannya adalah penggenapan nubuat. Dan kalau dia menggenapi Nabi Yunus, berarti dia mengkonfirmasi ketegaran hati bangsa Yahudi pada zamannya. Mereka jauh lebih keras, jauh lebih tegar tengkuk daripada penduduk kota Niniwe. Inilah dua arti dari bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga menunjukkan yang pertama, dia sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh mengalahkan kematian. Yang kedua, dia menggenapi nubuat yang dia ucapkan sendiri, bahwa dia memberi tanda Yunus. Itulah maknanya. Tuhan memberkati kita.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu di manakah Tuhan memanggil Abraham, di Ur Kasdim atau di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1-3, maka bagian ini menjelaskan lokasi diberikannya perintah Allah kepada Abraham, sebuah perintah sekaligus janji khusus yang diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4, ada semacam kronologi yang digambarkan bahwa setelah meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya pergi ke Haran dan menetap di sana. Setelah gambaran tentang Abraham dan keluarganya yang tinggal di Haran, bahkan ayah Abraham Terah meninggal di Haran, maka kisah ini berlanjut dengan kemunculan Kejadian 12. Kejadian 12 dimulai dengan kisah tentang Tuhan yang berfirman kepada Abraham di ayat 1-3. Dengan kata lain, jika menuruti kronologi peristiwa-peristiwa tersebut, maka Allah berfirman ketika Abraham sudah ada di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pemaparan kisah ini akan terlihat berbeda dengan apa yang dituliskan Lukas dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1-4. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ada indikasi bahwa Allah berfirman kepada Abraham ketika ia masih tinggal di Ur Kasdim atau Mesopotamia, bukannya di Haran. Nah, bagaimana kedua pernyataan ini diharmoniskan dan mana yang benar? Tidak ada yang salah dengan kedua pernyataan yang seakan berkontradiksi tersebut. Tuhan memang berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim, bukannya di Haran. Untuk memahaminya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk menjawab dua keterangan yang seakan berkontradiksi tersebut. Yang pertama, Kejadian 11 ayat 27-32 dan Kejadian 12 ayat 1-3 sebenarnya bukanlah merupakan cerita yang bersifat kronologis. Hal ini memang sesuatu yang lazim dalam kitab Kejadian. Sebagai contohnya adalah Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 6. Kejadian 5 ayat 32 menyatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Kejadian 6 dilanjutkan dengan kisah tentang murka Tuhan atas dosa yang makin bertambah di muka bumi, dan ayat 8 menggambarkan kontras kejahatan umat manusia dengan kasih karunia Allah atas Nuh. Ketika ayat 9 memulai lagi kemunculan riwayat Nuh, maka ayat 10 menampilkan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah jika Kejadian 5 dan 6 bersifat kronologis, maka tindakan Nuh yang memiliki 3 anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet terjadi 2 kali? Nah, itulah salah satu karakteristik kitab Kejadian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Allah menampilkan perintah sekaligus janjinya kepada Abraham di pasal 12 ayat 1-3, hal ini bukan terjadi di Haran, melainkan Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 27-32 hanya berfungsi untuk menyiapkan konteks geografis dari pasal 12. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang menguatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim dan bukannya di Haran adalah penyelidikan eksegesa terhadap perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 lebih condong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negerimu atau Eres dan sanak saudara atau Moledet bukanlah Haran melainkan Ur Kasdim. Kata Eres Moledet juga muncul di Kejadian 11 ayat 28 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan negeri kelahiran. Jadi secara umum, Eres Moledet diterjemahkan sebagai negeri di mana seseorang dilahirkan. Abraham lahir di Ur Kasdim dan bukannya di Haran. Hal ketiga,
Pemanggilan Allah terhadap Abraham di Ur-Kasdim bukan di Haran diperkuat oleh beberapa bagian Alkitab lain, di antaranya Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka menjadi semakin jelas bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 4. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya ketika Abraham masih tinggal di Ur-Kasdim, bukannya sesudah Abraham singgah di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know Kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Bapak Ibu saudara sekalian, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita tahu bahwa tahun ini gereja kita mengusung sebuah tema, yaitu tentang togetherness, what we value and do. Kebersamaan, apa yang kita hargai, yang kita anggap penting, dan apa yang akan kita lakukan. Togetherness, what we value and do. Nah, togetherness ini merupakan bagian dari nilai-nilai organisasi yang kita kembangkan di dalam gereja kita ini. Sebagaimana kita semua juga sudah tahu bahwa gereja ini ingin merembeskan nilai-nilai tertentu, yaitu terutama tiroh, T-R-O-H. Togetherness ada di depan, kemudian ada respect, kemudian ada openness, dan ada hard work. Ada kebersamaan, ada penghargaan, ada keterbukaan, dan ada kerja keras. Dan kita membahas tentang togetherness, tentang kebersamaan. Tema kita hari ini adalah tentang ada untuk bersama. Di tengah situasi yang pandemi masih kita alami, di tengah ketidaktahuan dan ketidakpastian yang menghadang kita di depan jalan, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Nanti saya akan menerangkan kepada kita bahwa kita seharusnya bergandengan tangan untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Saya tidak ingin ada satupun jemaat di sini yang menghadapinya sendirian. Saya tidak ingin ada jemaat yang ketika bergumul tentang penderitaannya, dia tidak punya tempat untuk mencurahkan isi hatinya, dan dia tidak punya tangan orang lain untuk dipegang dan bersama-sama menangisi keadaannya. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan meletakkan kita di tengah komunitas REC ini, Reform Exodus Community ini, bukan secara kebetulan. Saya ingin berkata begini, menyendiri secara rohani adalah tanda arogansi dan misi bunuh diri. Menyendiri secara rohani adalah tanda arogansi dan misi bunuh diri. Secara dewasa ini ada kecenderungan beberapa orang yang mudah untuk meninggalkan persekutuan, mudah untuk meninggalkan gereja. Mereka berkata bahwa mereka tidak menemukan gereja yang sempurna. Mereka punya kekecewaan terhadap gereja, terhadap pendeta. Lalu mereka berkata, saya akan bertumbuh sendirian saja. Dan mereka merasa cukup. Kalau mereka bertumbuh sendiri, membaca Alkitab sendiri, menyanyi sendiri, berdoa sendiri, dan mereka merasa mereka bisa bertumbuh. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebenaran yang separuh. Alkitab mengajarkan kepada kita memang penting bagi kita untuk memiliki ibadah yang sifatnya personal. Kita dengan Tuhan sendiri, waktu-waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, itu memang vital sekali untuk pertumbuhan kerohanian kita. Tetapi jangan lupa, Alkitab yang sama sudah mengatur untuk kita bahwa walaupun pertumbuhan rohani bersifat personal, tetapi mekanismenya adalah secara komunal. Itu sering kali saya ucapkan dari mimbar ini. Pertumbuhan rohani bersifat personal, tetapi caranya adalah komunal. Kita sudah diatur oleh Tuhan supaya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya tahun ini kita benar-benar memaksudkan sebagai tahun kebersamaan kita. Dan jangan merasa bahwa kita bisa kuat berjalan sendirian. Itu adalah kesombongan. Jangan saudara pernah merasa bahwa saudara tidak membutuhkan orang lain. Toh saudara juga akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Itu adalah misi bunuh diri secara rohani. Tidak peduli sekuat apapun saudara, nanti saudara akan sampai pada satu titik ketika saudara benar-benar habis, benar-benar kering, benar-benar exhausted, dan saudara membutuhkan orang lain untuk merangkul saudara. Nah, kalimat berikutnya yang saya mau katakan sebelum kita membaca teks kita adalah ini. Setiap kita bukan hanya menjadi bagian, tetapi harus mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis menjadi bagian dari tubuh Kristus. Siapa saja, tanpa memandang perbedaan latar belakang, tingkat kerohanian, tingkat ekonomi, apapun, apalagi perbedaan afiliasi politik, tidak menentukan sama sekali. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka dia menjadi bagian dari tubuh Tuhan. Tetapi tidak cukup bagi kita untuk hanya menjadi bagian dari tubuh Tuhan.
Itu yang Tuhan lakukan kepada kita, yaitu Tuhan meletakkan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Tetapi kita harus melangkah lebih jauh. Kita bukan cuma menjadi bagian dari tubuh Tuhan, tetapi kita juga memainkan peranan kita. Bukan cuma kita menjadi bagian, tetapi kita mengambil bagian di dalam kehidupan orang lain. Itulah yang disebut dengan kebersamaan. Dan hari ini kita akan belajar dari satu teks yang mungkin jarang dikhotbahkan, karena teks ini bersifat sangat personal antara Paulus dengan satu jemaat. Tapi saya percaya teks ini adalah teks yang luar biasa, yang akan melandasi selama setahun tema kita. Saya letakkan pada teks ini. Dan saya rindu, saudara, di awal tahun ini kita mengetahui apa saja yang kita bisa bagikan kepada sesama orang percaya. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Kita akan membaca bergantian, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, begitu seterusnya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, bagian ini merupakan pendahuluan dari surat Roma. Dan kalau kita bandingkan pendahuluan surat Roma dengan surat-surat Paulus yang lain, maka kita akan menemukan keunikan dari surat Roma. Pendahuluan surat Roma jauh lebih panjang daripada pendahuluan di surat-surat yang lain. Bukan cuma lebih panjang, tetapi pendahuluan di surat ini juga lebih doktrinal, lebih teologis daripada yang ada di tempat lain. Di pendahuluan surat Roma misalnya, Paulus menjelaskan tentang Injil itu apa. Panjang lebar dia jelaskan. Dan kita tadi sudah melihat ucapan syukur yang menjadi bagian dari pendahuluan sebuah surat kuno juga diungkapkan Paulus dengan cara yang agak panjang dibanding dengan surat-surat lain. Bukan cuma agak panjang, tetapi juga lebih personal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 5 hal yang Paulus ajarkan kepada kita melalui teks ini. 5 hal yang diberikan Paulus atau yang Paulus ingin berikan kepada jemaat di Roma. Dan itu seharusnya juga menjadi harapan saya dan saudara. Kita ingin memberikan sesuatu kepada sesama orang percaya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Apa sih yang kita bisa bagikan untuk sesama kita? Yang pertama adalah ucapan syukur. Saya bacakan ulang ayat yang ke-8. Paulus berkata demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, beberapa penafsir menganggap bahwa ucapan syukur ini menunjukkan betapa hebatnya kualitas iman jemaat Roma. Beberapa menduga bahwa Paulus benar-benar kagum dengan kualitas kematangan kehebatan iman jemaat Roma dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Itulah sebabnya dia berkata, imanmu telah tersiar ke seluruh dunia. Tapi saya yakin penafsiran seperti ini tidak terlalu tepat. Karena yang dimaksudkan oleh Paulus di situ sebetulnya bukan kehebatan iman jemaat Roma yang lebih superior daripada jemaat-jemaat lain, tetapi keluasan Injil yang sudah mencapai kota Roma. Yang mau disampaikan Paulus adalah dia mengucap syukur karena Injil sudah sampai di ujung bumi, yaitu di kota Roma. Buktinya apa? Buktinya di kota Roma ada jemaat-jemaat Kristen di situ. Mengapa saya lebih setuju dengan penafsiran ini? Karena kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus yang lain, kita juga akan menemukan kok Paulus bersyukur untuk iman dari jemaat-jemaat penerima surat tersebut. Apakah berarti bahwa jemaat-jemaat itu memiliki iman yang lebih hebat daripada iman dari jemaat yang lain?
Belum tentu begitu. Dan saya rasa memang poin Paulus bukan mau memuji kehebatan iman seseorang. Itu bukan poin Paulus. Karena Paulus seringkali lebih fokus pada Allah yang bekerja. Nanti kita akan lihat. Paulus memang menekankan Allah yang bekerja. Sehingga tidak mungkin Paulus justru membanggakan iman dari satu jemaat. Dan dia mengatakan itu lebih bagus daripada semua jemaat yang lain. Rasanya tidak begitu. Kita juga perlu tahu relasi Paulus dengan jemaat di Roma. Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Tetapi anehnya adalah dia tidak pernah pergi ke Roma. Di Roma sudah ada gereja jemaat tanpa Paulus berpartisipasi apa-apa. Sehingga mungkin orang bertanya-tanya, kalau memang Paulus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, untuk bangsa-bangsa Yunani Romawi, mengapa dia justru tidak merintis jemaat di kota yang menjadi perwakilan, yaitu kota Roma? Atau kalau Bapak Ibu Saudara bingung, coba bayangkan situasi ini sih. Coba bayangkan ya situasi ini. Ada pendeta yang mengatakan bahwa dia adalah pendeta internasional misalnya. International speaker misalnya ya. Misalnya aja. Ternyata setelah saudara tanya, dia itu sebetulnya bicara di mana saja selama ini. Ternyata yang dia datangi, yang dia kunjungi adalah negara-negara yang ada cuma di Indonesia dan di ASEAN misalnya begitu. Cuma Singapura, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Lalu dia mengklaim diri sebagai international speaker. Maka saudara mungkin akan berkata, okay sih, memang kamu go international, tetapi bukan berarti kamu layak disebut sebagai international speaker. Karena kita tahu bersama, kalau ada seorang yang mengaku dirinya international speaker, paling tidak dia pernah diundang khotbah misalnya di Amerika. Karena itu kan kiblat, salah satu kiblat kekristenan. Walaupun Amerika bukan negara Kristen. Atau paling tidak dia pernah diundang di satu gereja yang besar di negara lain. Apalagi kalau dia cuma khotbah di luar negeri, bukan karena undangan, tapi karena liburan misalnya. Dia ke sana sambil liburan, lalu dia telpon gereja yang ada di situ, bolehkah dia khotbah di sana, yang penting ada dokumentasinya, dan itu beberapa orang melakukan itu memang. Jadi saya cukup kaget ketika saya bincang-bincang dengan salah satu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan ini tanya kepada saya, kalau kamu itu khotbah di negara-negara lain, misalnya di Eropa, di Australia, di Amerika, kamu bayar sendiri enggak tiketnya? Saya bilang, ya enggak lah, ya gereja yang undang yang bayar. Kamu bayar sendiri hotelnya? Saya bilang, tidak, gerejanya yang menyediakan gitu. Kamu menerima persembahan kasih enggak? Saya bilang, ya seperti biasa sih, kalau gerejanya mampu, gerejanya memberikan, kalau gerejanya tidak mampu, ya gerejanya tidak memberikan. Terus saya tanya, kenapa sampai bertanya begitu? Ternyata dia mendengar beberapa hamba Tuhan demi pencitraan, demi sosial media, demi gegap gempita nama besar dan popularitas, ternyata beberapa hamba Tuhan Indonesia itu rela menelpon gereja-gereja Indonesia yang ada di negara-negara lain, dan dia berkata, undang aku khotbah di sana, kamu gak perlu kasih love gift, malah aku yang nanti akan kasih persembahan untuk gerejamu. Gak perlu memberikan tiket, gak perlu membelikan, bookingkan hotel dan sebagainya. Aku cuma datang dan khotbah di sana. Bukan karena dia cinta pekerjaan Tuhan, bukan karena dia berkhotbah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, tapi hanya untuk prestise saja. Hanya untuk popularitas belaka. Nah, saudara bayangkan seadanya ada orang yang mengklaim diri sebagai international speaker, tetapi ternyata dia hanya khotbah di satu dua negara, itu pun di ASEAN, itu pun karena dia liburan dan sebagainya. Mungkin saudara akan berkata, kamu rasanya belum layak disebut international speaker. Nah, Paulus itu adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dan dia sudah katakan itu di awal surat Roma. Dia sudah mengatakan, Tuhan memanggil aku, memberi karunia kepadaku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi mengapa dia tidak pernah sampai ke kota Roma? Nah, ketika dia melihat ternyata Injil sampai ke kota Roma, dia bersyukur untuk iman yang ada di sana. Itu menunjukkan bukan kehebatan, sekali lagi, bukan kehebatan iman jemaat di Roma, tetapi keluasan Injil. Dan Paulus bersyukur. Paulus ingin juga pergi ke Roma, lalu dari Roma dia akan pergi lagi ke daerah lain supaya Injil lebih luas dan
lebih luas. Nah, yang menarik di sini John Calvin memberitahu kita bahwa Paulus melihat iman jemaat Roma, tetapi Paulus bersyukur kepada Allah. Tadi Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus atas imanmu yang tersiar sampai ke seluruh dunia. Yang punya iman siapa? Jemaat di Roma. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa untuk banyak orang. Tapi menariknya, Paulus bersyukur kepada Allah. Paulus bersyukur kepada Allah. Bahkan Paulus juga tidak repot-repot mencari tahu siapa yang pertama kali memberitakan Injil di kota Roma. Lalu dia menyebutkan, aku bersyukur kepada Allah atas si X misalnya, yang pertama kali membawa Injil ke kota Roma. Paulus merasa tidak perlu melakukan itu. Yang dipuji Paulus, yang diucapkan syukur kepada Paulus adalah tentang iman jemaat Roma. Tetapi Paulus menunjukkan ucapan syukurnya kepada Allah. Dan John Calvin berkata begini, ini menunjukkan bahwa iman adalah pemberian Allah. Kalau iman itu bukan pemberian Allah, untuk apa Paulus mengucap syukurnya kepada Allah? Jadi ini sesuatu yang sederhana sekali, tetapi mengandung kebenaran teologis yang sangat mendalam. Kalau Allah tidak berperan di dalam iman seseorang, kalau Allah tidak memberikan iman itu kepada jemaat di Roma, untuk apa Paulus bersyukurnya kepada Allah? Fakta bahwa Paulus bersyukur kepada Allah itu menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan iman itu kepada jemaat di Roma. Iman adalah pemberian dari Allah. Nah, yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Saudara, kadangkala kita ini terlalu sibuk dengan hidup kita, terlalu sibuk dengan aktivitas kita, mata kita itu terlalu sibuk menatap yang lain-lain, sehingga kita lupa berdiam diri mengambil waktu di hadapan Tuhan dan memperhatikan pekerjaan tangannya. Paulus, walaupun dia tidak ada di Roma, waktu menulis ini dia belum sampai ke Roma, tapi dia memperhatikan tangan Tuhan yang bekerja. Penting bagi kita di tengah kesibukan kita apapun, saudara, kita berdiam diri lalu melihat pekerjaan tangan Tuhan. Mungkin bukan di tempat kita, tetapi di tempat lain. Beberapa orang yang kecewa dengan gerejanya dan merasa tidak punya pilihan lain, mau pergi ke tempat lain juga tidak ada, di kota itu pilihannya cuma itu-itu saja. Nah, kemudian orang ini merasa kayak, ah, saya gak ada alasan untuk mengucap syukur. Nah, saudara, mungkin kalau di tempat saudara, saudara tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Saya meragukan itu sih, mesti ada saja sih sesuatu positif yang kita bisa syukuri. Tapi andai katalah kita melihat tidak ada yang kita bisa syukuri di dalam pekerjaan Tuhan di mana kita ada, mari kita melihat ke tempat lain di mana Tuhan bisa bekerja. Paulus mengucap syukur bukan hanya atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia, bukan. Di kota Roma itu tidak ada hubungan dengan Paulus, tapi dia selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja. Nah, yang selalu memperhatikan tangan Tuhan bekerja akan selalu punya alasan untuk mengucap syukur kepadanya. Kalau saya boleh pakai bahasa Alkitab mengatakan begini, hitung berkatmu satu-satu. Itu lagu sekolah minggu, dari kecil saya sudah tahu lagu itu. Hitung berkatmu satu-satu. Kita seringkali terlalu sibuk hanya mengamati penderitaan demi penderitaan, kehilangan demi kehilangan. Kita hanya fokus pada hal-hal yang buruk dalam tanda kutip di dalam hidup kita. Kita lupa melihat sesuatu yang lebih positif di sana. Tangan Tuhan bekerja di sana. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Paulus. Secara manusia kita bisa membayangkan, walaupun saya tahu Paulus mungkin tidak akan seperti itu, tapi secara manusia kita bisa membayangkan bahwa Paulus mungkin akan merasa lebih bangga. Mungkin Paulus akan merasa lebih fulfill, lebih genap, lebih utuh hidupnya kalau dia sebagai rasul untuk bangsa non-Yahudi, dia sendiri yang merintis jemaat di kota Roma. Itu kota paling besar, kota metropolitan, disebut sebagai ujung bumi. Dan Paulus ini adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bukankah akan menjadi sesuatu yang sempurna, menjadi sesuatu yang benar-benar klimaks, seandainya Paulus sendiri yang memberitakan Injil
di kota Roma. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Tuhan punya rencana yang lain buat Paulus yang kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan itu. Tapi itu tidak menghalangi Paulus untuk selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Pernahkah kita memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat-tempat lain dan kita mengucap syukur? Saya beberapa kali melakukannya, saudara. Saya melihat beberapa pelayanan teman saya dan saya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan lakukan atas gereja itu, saudara. Saya bersyukur ketika saya mendengar ada gereja lain berkembang luar biasa. Saya bersyukur. Saya berapa kali berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk gereja-gereja tertentu yang semakin berkembang, yang semakin berkembang. Padahal mungkin kalau kita lihat dari sisi marketing, pemasaran, mungkin gereja itu adalah saingan kita, ada di kota yang sama, dengan ciri-ciri yang sama misalnya. Tapi kita harus melihat pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja luar biasa di semua tempat Dia bekerja, maka itu adalah sukacita kita. Bukan cuma di tempat kita, tapi di tempat lain juga. Paulus selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Bukan cuma di tempat dia, tapi di semua tempat. Maka dia punya alasan untuk bersukacita. Dalam hal ini dia bersukacita untuk keluasan Injil yang mencapai kota Roma. Sehingga saya boleh mengatakan begini, keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati. Keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati. Kalau saudara mau hati saudara itu luas, maka saudara harus punya keluasan Injil yang dijadikan target utama. Kalau saudara itu melayani denominasi saudara, kalau saudara itu hanya melayani gereja saudara, hanya melayani aliran saudara, maka ketika saudara melihat orang lain lebih berkembang, maka saudara akan menjadi iri hati. Tapi coba kalau saudara itu berpikir, it's all about the gospel, the death, kematian Tuhan, the resurrection of Christ, kebangkitan Kristus. Kalau saudara itu pikirannya dipenuhi dengan Injil, Injil, Injil, maka ketika saudara melihat gereja lain berkembang, memberitakan Injil lebih hebat, maka kita bersyukur untuk semuanya itu. Ketika gereja kita memberitakan Injil dengan luar biasa, kita juga bisa bersyukur. Keluasan Injil adalah katalisator keluasan hati kita. Jadi apa yang kita bisa bagikan kepada sesama kita? Yang pertama yang kita bisa berikan adalah ucapan syukur. Yang kedua, saudara, yang kita bisa berikan, mengambil bagian di dalam tubuh Tuhan adalah doa kita. Mari kita membaca ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk saudara, ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saya baca ulang sekali lagi. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Saudara, kita biasanya berdoa, iya, tapi doa kita biasanya klise banget kan ya. Doa kita itu hanya rutinitas, dan beberapa orang menutupinya, kemalasan doa ditutupi dengan kedalaman teologi dalam tanda kutip gitu. Kalau berdoa selalu bilang begini, Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas dan kami terbatas. Engkau Allah yang maha tahu dan kami sangat sedikit yang kami tahu. Engkau tahu apa yang saya mau doakan. Amin. Kelihatannya dibalut dengan pemahaman teologis yang luar biasa, tetapi sebetulnya itu menunjukkan kemalasan di dalam berdoa. Dan itu tantangan sebetulnya, saudara, tantangan. Lebih mudah bagi saya misalnya ketika berdoa untuk jemaat, lebih mudah saya memakai begini. Tuhan untuk semua jemaat rek, Tuhan mengasihi mereka, tahu keadaan mereka lebih baik daripada hambamu. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, amin. Itu kalau saya hitung-hitung cuma 24 detik saja. Jauh lebih mudah berdoa begitu, saudara. Tetapi itu doa yang klise banget. Itu doa yang kurang personal. Paulus di sini doanya sangat personal sekali, saudara. Dan dia mengatakan begini, Allah adalah saksiku. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Tapi dalam teks Yunani menarik. Yang ditaruh di awal oleh Paulus bukan kalimat tadi, bukan Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bukan itu.
Di dalam teks Yunani, yang Paulus katakan pertama adalah justru ini. Karena saksiku adalah Allah. Karena saksiku adalah Allah yang kulayani bla bla bla bla bla bla. Dalam kalimat Yunani memang bunyinya begitu. Martus garmu estin hotheos. Martus itu berarti saksi. Gar itu karena. Martus garmu, mu itu berarti milikku, estin adalah hotheos. Hotheos itu artinya Allah. Jadi kalau diterjemahkan mengikuti urutan katanya, kata pertama yang muncul itu adalah saksi, kata kedua karena, kata ketiga milikku, kata keempat adalah, kata kelima adalah Allah. Kalau saya terjemahkan berarti begini, karena saksiku adalah Allah. Paulus ingin memberikan penekanan, dia tahu dia tidak bisa bersumpah, karena Yesus sudah mengatakan jangan bersumpah demi apapun juga. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Paulus tidak bersumpah. Tetapi Paulus ingin menekankan ketulusannya. Ketika dia berdoa, dia ingin menunjukkan bahwa doa ini benar-benar personal dan jauh dari doa-doa yang klise. Dan Paulus memanggil Allah sebagai saksi. Beberapa kali Paulus melakukan ini di dalam surat-suratnya. Terutama ketika dia mau membicarakan sesuatu yang dia anggap sangat penting sekali dan mungkin ada orang yang meragukan. Mungkin ada yang tidak tahu dan meragukan. Makanya Paulus memberikan penekanan karena saksiku adalah Allah. Lalu dia menerangkan Allah itu siapa? Yang kulayani dengan segenap hatiku. Bahasa Indonesia menerjemahkannya gitu. Yang kulayani dengan segenap hatiku. Kalau dalam bahasa Yunani bunyinya yang kulayani di dalam roh. Yang kulayani di dalam rohku. Paulus menggunakan kata rohku untuk menunjukkan bahwa ketika dia melayani Tuhan, dia bukan cuma melayani yang kelihatan di depan, eksternal, pencitraan, bukan. Tapi dia membuka hatinya dilihat oleh Allah. Dia melayani Allah dan Allah tahu hati Paulus. Nah, orang yang melayani dengan kesungguhan ini menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa Allah adalah saksiku, bahwa tanpa henti Paulus berdoa bagi jemaat di Roma. Kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya, aku selalu mengingat kamu. Aku selalu mengingat kamu. Dalam bahasa Yunani ada kata keterangan, aku berdoa atau aku mengingat kamu tanpa henti. Tanpa henti aku mengingat kamu. Saudara, apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain atau rohaniwan di sini bisa berikan kepada jemaat, yaitu kita bisa berdoa. Kita pasti punya waktu. Jangan bilang kita tidak punya waktu. Kita semua pasti punya waktu. Dan ketika kita berdoa, itu sesuatu yang gampang sekali. Kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bukan public speaking, bicara di depan banyak orang. Tuntutannya itu cuma berdoa secara pribadi. Saudara doakan orang lain. Mari kita biasakan, saudara. Mulai tahun yang baru ini, kita biasakan kita berdoa untuk orang lain. Pada waktu saya kuliah di Amerika dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, saya mengenal ada wanita-wanita Korea yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan. Dan mereka itu selalu bertanya pada orang yang mereka jumpai, dan mereka tanya begini, boleh tahu enggak kontakmu, kemudian pokok doa yang kami bisa doakan apa? Dan mereka setiap hari, saya pernah ditunjukkan pokok doa mereka, mereka berdoa itu berjam-jam, dan pokok doa mereka itu 500. Dalam sehari, mereka mendoakan 500 pokok doa. Nanti kalau sudah terjawab, mereka coret. Sudah terjawab, mereka coret. Ganti lagi yang baru. Coret, ganti lagi yang baru. Dan di situ ada banyak nama orang. Cara saya paling diberkati Tuhan. Saya paling dikuatkan di dalam pelayanan. Bahkan saya katakan, di tengah-tengah saya mungkin kecewa dalam pelayanan. Capek di dalam pelayanan. Merasa sendirian di dalam pelayanan. Salah satu momen yang paling menggembirakan saya adalah ketika ada jemaat yang berkata, Pak, saya cuma mau kasih tahu Pak Yakob. Saya mendoakan Pak Yakob setiap hari.
Ada yang bilang, Pak, kami sekeluarga pagi, siang, malam selalu menyebut nama Pak Yakub di dalam doa. Saya bersyukur ketika ada jemaat-jemaat yang tiba-tiba tanya, Pak, saya teringat Pak Yakub, apa yang perlu saya doakan untuk Pak Yakub? Suara itu semua menguatkan banyak orang. Saya pernah melakukan itu kepada beberapa orang juga. Dan ketika saya melakukan itu, saya memberitahu, saya berdoa untuk ibu, saya berdoa untuk bapak. Dan ternyata itu ada divine moment sebetulnya. Ada orang yang saya beritahukan begitu, tidak lama kemudian, 1 jam, 2 jam, dia telpon saya balik dan dia berkata, Pak, saya rasa doa Pak Yakub tadi pagi memang untuk saya. Karena saya baru saja menghadapi persoalan yang serba mengagetkan ini dan serba berat dan serba rumit ini. Saya ingat tadi pagi Pak Yakub sudah doakan saya. Suara kita tidak tahu, Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang luar biasa melalui doa-doa kita. Mari tunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Paulus juga menunjukkan perhatiannya kepada jemaat di Roma yang dia tidak kenal. Dan dia katakan, ketahuilah aku berdoa, Allah itu saksiku, aku berdoa untuk kamu. Ucapan syukur yang pertama, yang kedua adalah doa. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa bagikan untuk orang lain? Yaitu persekutuan. Ayat yang ke-10 saya bacakan dari Roma 1. Ayat ke-10 Paulus berkata demikian. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Di dalam bagian ini, saudara, kalau kita melihat secara tata bahasa, maka kita tahu bahwa ayat 10 ini merupakan penjelasan dari ayat yang ke-9 tadi. Jadi ayat yang ke-9, Paulus mengatakan Allah adalah saksiku, saksiku adalah Allah yang kulayani di dalam rohku, bahwa aku mengingatkanmu tanpa henti. Lalu dia memberikan penjelasan secara khusus yang dia doakan tentang jemaat di Roma itu apa. Yang dia doakan adalah di ayat yang ke-10 ini. Supaya pada akhirnya dia itu bisa oleh kehendak Allah beroleh kesempatan mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Dan ini penting sekali bagi Paulus. Paulus sekali lagi saya sudah singgung di awal. Dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi dia belum pernah menginjakkan kaki di kota Roma untuk memberitakan Injil. Sehingga mungkin orang-orang mungkin bertanya, kalau memang dia benar rasul untuk orang-orang non-Yahudi, mengapa tidak pernah menginjakkan kaki di sini? Apakah Paulus tidak peduli dengan kita? Dan di dalam surat ini Paulus menegaskan bahwa dia sangat merindukan jemaat di Roma. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-13, Paulus berkata begini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat ke-13 Paulus berkata begini, aku mau supaya kamu mengetahui. Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah berkali-kali berniat datang kepadamu. Aku mau supaya kamu mengetahui itu. Kalau dalam bahasa Yunani ayat 13 lebih keren lagi. Paulus berkatanya bukan, aku mau supaya kamu tahu. Bukan. Tapi Paulus berkatanya begini, aku tidak ingin kamu tidak tahu. Beda ya. Aku mau supaya kamu tahu dengan aku tidak mau kamu tidak tahu. Paulus seolah-olah ingin memberikan penegasan bahwa dia benar-benar ingin supaya jemaat di Roma itu mengerti, walaupun dia tidak pernah mengunjungi mereka, tapi hatinya itu selalu ada pada mereka. Hanya lokasi yang memisahkan mereka, bukan hati. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, bukankah ini yang menjadi situasi kita, saudara? Saya ingin di tengah pandemi ini kita berkata mungkin lokasi yang membatasi kita, tapi bukan hati. Jangan pernah hati menjadi batasan kita dengan sesama orang percaya di tempat ini. Social distancing. Jangan sampai terjadi. Yang terjadi adalah physical distancing. Karena untuk keperluan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama, apalagi angka penularan COVID-19 di Indonesia selalu naik turun dan sebagainya, maka kita perlu physical distancing. Tetapi saya berharap itu bukan social distancing, apalagi spiritual distancing. Saya rindu supaya kita benar-benar mengupayakan perhatian satu dengan yang lain.
Dan kalau tempat memungkinkan, lokasi memungkinkan, usia memungkinkan, kesehatan memungkinkan, saya akan mendorong kita untuk bersua langsung, untuk berjumpa. Mungkin jumlahnya tidak banyak, mungkin tempatnya diatur, tempatnya yang aman dan sebagainya. Karena saya tahu persekutuan itu sangat penting bagi kita. Dan Paulus sudah berkali-kali mengupayakan untuk menghadiri, untuk mengunjungi, untuk melihat jemaat di Roma. Tapi dia selalu terhalang dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan dia jelaskan itu di pasal 15. Nanti Bapak Ibu Sarah setelah ibadah ini bisa mengecek, membaca akhir dari surat Roma. Nanti kita akan menemukan Paulus sudah berkali-kali mencoba, tapi terhalang terus karena masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dia harus selesaikan sebelum dia pergi ke kota Roma. Tapi itu tidak menghalangi Paulus merindukan jemaat di Roma. Saudara, saya sungguh berdoa, semoga kita sebagai sesama tubuh Tuhan di gereja ini, kita memiliki kerinduan yang sama. Kita mau bersekutu satu dengan yang lain. Kita rindu supaya pertemuan-pertemuan itu menjadi pertemuan-pertemuan yang menggairahkan kita. Ketika saya memimpin Zoom setelah ibadah, ada sukacita luar biasa. Ketika jemaat-jemaat bergabung dengan antusias, sharing, hanya menyapa, waduh luar biasa. Ketika di masa-masa pandemi kita bisa memberikan telepon, vid call kepada orang lain, toh itu juga murah, gampang untuk dilakukan. Saudara, mari kita jangan sampai dibatasi oleh lokasi plus dibatasi oleh hati. Biarlah hati kita melampaui keterbatasan lokasi. Nah, saya ingin berkata demikian. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Pentingnya kesatuan spiritual tidak meniadakan kebutuhan terhadap pertemuan personal. Saya sudah menegaskan di sini berkali-kali sejak berbulan-bulan selama pandemi bahwa kita di masa pandemi diingatkan bahwa kita memiliki persatuan yang sifatnya spiritual. Memang benar seperti itu. Kesatuan yang Tuhan beri luar biasa. Efesus 4 ayat 4 sampai 6 mengatakan satu iman, satu panggilan, satu pengharapan, satu Tuhan, satu baptisan, dan seterusnya. Ada 7 paling tidak kesatuan rohani yang menjadi landasan kita. Jadi walaupun kita dipisahkan oleh lokasi, tapi kita percaya kita tidak pernah dipisahkan secara rohani. Karena Allah yang mati bagi kita di atas kayu salib itu sudah menjadikan kita tubuhnya, dan kita semua adalah anak-anak dari Bapa di surga, dan Roh Kudus yang

bisa berikan selain ucapan syukur, selain doa, adalah persekutuan. Yang keempat, saudara, apa yang kita bisa bagikan kepada jemaat yang lain? Yang keempat adalah karunia rohani. Mari kita membaca ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Mengapa Paulus ingin pergi ke Roma? Paulus tidak berkata begini, ya supaya tidak ada orang yang meragukan bahwa aku rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan. Mengapa Paulus ingin ke Roma? Bukan karena Paulus ingin dianggap hebat, mumpuni, layak disebut sebagai dalam tanda kutip international speaker. Bukan itu. Bukan supaya Paulus tambah terkenal sampai ke ujung bumi. Bukan. Justru Paulus ingin mengunjungi jemaat yang ada di Roma, yang dia tekankan di awal suratnya adalah dia ingin menguatkan mereka dengan membagi karunia rohani. Kita tahu bersama bahwa karunia rohani diberikan itu untuk kepentingan bersama. Paulus mengajarkan itu di 1 Korintus 12. Ketika tiap-tiap orang diberi karunia rohani, supaya orang itu membangun orang lain. Jadi karunia rohani bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Bukan berarti diri sendiri tidak mendapat manfaat. Diri sendiri selalu dapat manfaat, tetapi tujuan ultimat dari karunia ketika diberikan kepada saya dan saudara adalah supaya karunia itu bisa dipakai membangun sesama orang percaya. Karunia diberikan untuk membangun orang lain. Dan Paulus menarik sekali, ketika dia mau pergi ke Roma, yang dia pikirkan itu bukan apa yang dia dapatkan. Bukan itu yang paling penting. Walaupun nanti di akhir surat, Paulus juga terus terang dia mengatakan, nanti setelah aku sampai ke tempatmu, aku ingin kamu membantu aku memberitakan Injil ke daerah-daerah lain juga. Tapi itu diberitakan Paulus, diinfokan belakangan, karena Paulus anggap itu gak penting. Yang paling penting adalah bagaimana dia datang dan memberi sesuatu kepada jemaat di Roma. Luar biasa ya. Jadi ketika mendatangi seseorang, pikirannya dia adalah membawa sesuatu, membawa sesuatu. Saya belajar ini dari istri saya sebetulnya. Saya dari keluarga yang saudara tahu tidak harmonis, kurang kasih sayang, dari keluarga yang broken home. I do not know how to love sebetulnya, untuk memperhatikan perasaan orang, untuk mengungkapkan kasih sayang dan sebagainya. Nah, istri saya itu mengajarkan kepada saya. Dulu saya enggak bisa paham. Kalau misalnya pergi mengunjungi seseorang gitu, wah istri saya itu kalau enggak bawa sesuatu tuh bingung, saudara. Jadi kalau dia tidak bawa sesuatu untuk dibagikan kepada orang yang dikunjungi, jemaat, kenalan, dia tuh mesti bingung. Makanya dia selalu cari cara bagaimana supaya bisa memberikan kepada orang yang dikunjungi. Dan saya melihat itu adalah sikap yang baik. Tiap kali mau berjumpa dengan orang, itu selalu mikirkan apa yang kita bisa berikan kepada orang itu. Kan beda kan ya dengan sebagian orang ya, datang ke rumah orang udah siap-siap gitu, enggak bawa makanan tapi bawanya tas kresek. Siapa tahu ada yang dibawa pulang. Ada orang yang mentalitasnya seperti itu, datang itu bukan untuk memberi tetapi datang untuk mendapatkan sesuatu. Dan banyak orang ke gereja juga dengan mentalitas yang sama, saudara. Datang bukan untuk memberi, datang untuk menerima. Ini mentalitas pengemis. Yang ada dalam diri banyak orang. Saya tidak ngomong orang-orang miskin ya. Orang-orang kaya juga begitu kok, saudara. Saya berapa kali memimpin tur ke Israel, Mesir, Yordania. Saya melihat orang-orang kaya pun mentalitasnya miskin. Apalagi kalau sudah orang Indonesia. Aduh, itu kreatifnya luar biasa. Dulu kan beberapa toilet tuh kalau masuk, itu kan mesti harus masukkan koin gitu kan. Masukkan koin satu, kemudian pintunya geser bisa buka gitu. Lalu ngunci lagi kan. Orang Indonesia enggak mau kalah, saudara. Pokoknya dia masukkan 3 orang itu sampai dempet begitu. Begitu dimasukkan masuk 3 orang, bayar 1, masuk 3 orang. Luar biasa ya orang Indonesia. Diomongin nanti kalau makan di hotel tidak boleh dibawa keluar makanannya. Orang Indonesia selalu mujizat itu nyata, saudara. Bawa 5 telur gitu, saudara, di meja. Ternyata sisa kulitnya cuma 1 telur, luar biasa. Jadi pelayan restorannya tuh sampai kagum gitu kan ya. Orang Indonesia ini ngambil 5 telur rebus ya, 4 dimakan sekaligus dengan kulitnya. Padahal ya enggak, saudara, masuk di tasnya mereka.
nanti

Roti juga gitu, diambilin rotinya, toleh kanan, toleh kiri, nggak ada orang, dimasukkan. Bahkan beberapa kali rombongan Indonesia ditegur langsung karena ketahuan melakukan itu. Itu mentalitas miskin. Datang untuk mendapatkan sesuatu, itu mentalitas miskin. Mari kita ubah. Datang untuk membawa sesuatu. Dan itu yang dikatakan Paulus. Tapi Paulus cukup bijaksana. Dia berkata begini, saudara, supaya aku ingin memberikan karunia rohani kepadamu. Dia tidak menyebut karunia rohaninya apa. Kalau dalam bahasa Yunani, itu bunyinya suatu karunia rohani. Karunianya apa? Dia tidak sebutkan. Karena dia tidak tahu persis keadaan jemaat di Roma seperti apa. Dan Paulus punya beberapa karunia rohani. Dia tidak mau misalnya berkata begini, supaya aku dapat memberikan karunia iman kepadamu. Padahal di situ ada orang lain yang punya karunia iman juga lebih daripada Paulus. Atau saya ingin memberikan pengetahuan kepadamu. Ternyata ada orang lain yang punya karunia pengetahuan lebih baik daripada Paulus. Kadangkala kita menjadi orang yang sombong, merasa bahwa kalau kita datang di semua tempat, kita itu akan jadi pahlawan gitu. Tiap kali kita datang di satu tempat, semua orang itu akan membutuhkan kita dan kita lebih pintar daripada semua orang yang ada di tempat itu. Jangan takabur seperti itu. Saya berapa kali memberikan seminar di sekolah-sekolah dan karena ini bukan fokus pelayanan saya kadangkala merekomendasikan orang lain juga karena keterbatasan jadwal saya juga kan begitu. Jadi saya ngomong, oh kalau masalah nanti kurikulum, integrasi iman Kristen dengan sains dan sebagainya, saya punya kenalan nih gitu, kalau mau undang mereka saja gitu. Nah beberapa saya rekomendasikan, tapi saya kaget, bukan satu, bukan dua ya, beberapa sekolah itu berkata begini, kita udah pernah undang pak, atau bilang begini, saya belum pernah undang mereka, tapi pernah dengar dari teman pak. Dua orang itu kalau dipanggil, selalu omongan pertamanya gak enak pak. Jadi kalau diundang seminar, omongan pertamanya begini, saya sudah lihat semua sekolah Kristen di kota ini, tidak ada yang benar. Wah, datang pertama kalimatnya langsung buff, gitu, luar biasa. Menjadikan dirinya musuh semua orang karena menempatkan diri lebih pintar daripada yang mendengar. Dia apa tidak sadar bahwa mungkin di antara yang mendengar ada profesor pendidikan, mungkin ada orang yang lebih pintar, IP-nya lebih tinggi dari dia, baca buku lebih banyak dari dia. Ada juga yang diundang langsung berkata begini, terima kasih untuk undangannya ya di sekolah ini, tapi sayang ya, walaupun sekolah ini Kristen, saya banyak mendengar negatif semuanya tentang sekolah ini. Ucapan pertama, 2 menit pertama seminar, ucapannya menghakimi dan merendahkan orang lain. Saudara, ini adalah semangat yang buruk. Paulus tidak seperti itu, walaupun dia hebat. Tapi dia tidak takabur menganggap bahwa dia itu punya semuanya lebih baik daripada jemaat di Roma. Tidak kok. Makanya ketika saya mendapat panggilan dari Tuhan untuk memulai pelayanan Grammy, Grace Alone Ministry, saya mengusung sebuah semangat. Urutannya harus jelas ya. Jadi kita ini harus menjadi seorang yang mendengar, seorang yang belajar, seorang yang menemani, dan seorang yang menolong. Itu penting. Jadi kita datang itu untuk mendengarkan dulu, jadi pendengar. Kemudian jadi apa? Pembelajar. Kemudian jadi apa? Jadi mitra. Baru jadi penolong. Itulah semangat yang seharusnya kita usung. Paulus tidak mau gegabah menyebutkan karunia rohaninya apa. Pokoknya dia bilang, aku nanti sampai ke sana, aku ingin membagi karunia rohani. Nah ini sikap yang baik. Walaupun tidak sempat menanam, Paulus tetap ingin turut menyiram. Dia bukan yang merintis jemaat di Roma, tapi dia tetap ingin menyiram. Karena yang penting adalah memainkan peranan. Yang penting adalah memainkan peranan. Apapun peranan kita, yang penting kita mainkan. Mungkin Paulus gak sempat memberitakan Injil, mungkin akan jadi lebih hebat, lebih sempurna, lebih afdol kalau Paulus yang menanam di kota Roma. Tapi tidak masalah bagi Paulus, yang penting memainkan peranan. Apa peranan kita di gereja ini, dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara, di luar gereja, di dalam gereja, pertanyaannya, peranan apa yang kita mainkan? Dan saya ingin menutup poin yang keempat, bukan poin khotbah, tapi poin keempat dengan kalimat ini. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada orang yang miskin karunia. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin kepedulian pada sesamanya. Tidak ada namanya orang tidak punya karunia. Semua pasti punya karunia.
Kita tidak memberi pasti bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita memang tidak peduli dengan sesama. Dan yang terakhir, saudara, yang kelima, yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah kesaksian iman. Ayat yang ke-12 saya bacakan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Paulus bukan cuma berkata bahwa dia ingin ke Roma dan menguatkan jemaat di Roma, tapi dia juga perlu dikuatkan oleh mereka. Dan kali ini Paulus berbicara bukan tentang karunia, tapi dia bicara tentang iman. Paulus bisa dikuatkan oleh iman jemaat, dan jemaat bisa dikuatkan oleh iman Paulus. Karunia bisa kita bagikan untuk menguatkan orang lain, dan tiap orang pasti punya karunia. Tapi kita juga punya yang lain untuk dibagikan, yaitu iman. Kita punya kisah-kisah iman bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh katakan begini, kisah perjalanan iman yang beragam merupakan kesaksian tentang keragaman wujud kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Suara banyak gereja itu salah paham kalau namanya kesaksian itu selalu seragam. Tuhan baik itu selalu sakit sembuh, miskin kaya, gagal berhasil, kecelakaan tidak masalah, cuma lecet-lecet. Nah kalau kesaksiannya cuma begitu saja, maka orang akan menangkap kesan bahwa kebaikan Tuhan itu hanya diukur berdasarkan kenyamanan, pertolongan, mujizat, dan sebagainya. Sehingga orang lain ketika menderita dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada mujizat. Ketika mereka anggota keluarganya sekarat, tidak terjadi mujizat, mereka menanyakan tuh, menyalahkan Tuhan, kenapa? Tuhan tolong mereka dan Tuhan tidak tolong saya. Mengapa Tuhan mengasihi orang lain dan tidak mengasihi saya? Padahal sudah nyanyi satu lagu itu kan, kalau lain ditolong, saya juga, diulangi lagi, saya juga gitu kan, diberi penekanan gitu, seolah-olah nuntut Tuhan. Tuhan, kalau kamu nolong dia, kenapa engkau enggak nolong saya? Seolah-olah lebih baik kalau saya enggak ditolong, orang lain juga jangan ditolong, kan begitu. Sudah nyanyi lagu seperti itu, ya tetap aja Tuhan tidak tolong. Apakah berarti Tuhan tidak baik? Banyak orang ceroboh dalam bersaksi. Saudara, Tuhan baik, anggota keluarga saya kanker stadium 3, Tuhan sembuhkan luar biasa. Bagaimana perasaan jemaat lain yang anggota keluarganya stadium 3 dan akhirnya meninggal dunia? Saudara, kita harus peka, harus paham bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu dinyatakan secara kreatif melalui banyak cara. Jadi kalau saudara mendapatkan kebaikan Tuhan dalam bentuk pertolongan, mujizat, bersyukurlah. Tapi jangan lupa bahwa ada orang lain yang diberi pertolongan Tuhan. Bentuknya apa? Penghiburan, kekuatan untuk menanggung semua yang tidak enak. Ada orang lain lagi diberi pertolongan Tuhan, kesempatan untuk bersaksi di tengah penderitaannya. Mari kita bersaksi tentang iman kita, jatuh bangun iman kita. Bagaimana Tuhan menopang kita. Bukan cuma yang diceritakan tuh yang kayak begitu, saudara. Itu akhirnya akan membuat orang lain mempertanyakan kebaikan Tuhan ketika itu terjadi pada orang lain dan tidak terjadi pada mereka. Masing-masing kita punya kisah iman yang berbeda-beda. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang menunjukkan kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatannya. Dalam proyek spiritual yang komunal, saya ingin mengingatkan dari poin yang terakhir tadi bahwa setiap orang adalah subjek dan objek. Gereja tidak membutuhkan pahlawan kesiangan maupun petapa, orang yang suka bertapa, yang tanpa kepedulian. Kita ini subjek yang menguatkan orang, tetapi kita juga objek yang dikuatkan oleh orang lain. Jangan kita merasa seperti pahlawan kesiangan itu. Kita ini cuma subjek, menguatkan. Terutama ini godaan para rohaniwan. Para rohaniwan jangan sampai berpikir seperti saya dan rekan yang lain di tempat ini. Jangan merasa bahwa kita tidak membutuhkan orang lain untuk dikuatkan, untuk didoakan, ditegur, diberi masukan. No, kita membutuhkan orang lain supaya kita kuat. Karena kita bukan cuma subjek, tapi objek. Jemaat juga harus ingat, jemaat itu bukan objek saja yang dikuatkan seperti petapa yang tidak peduli itu. Jangan, jemaat juga subjek yang membagi kepada orang lain. Yang terakhir, saya ingin kita membaca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3.
Tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Sekali lagi bersama-sama, tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak perlu dikuatkan. Tidak ada yang terlalu lemah sehingga tidak bisa menguatkan. Saya ingin memberitahu kita sekali lagi berdasarkan firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan meletakkan kita dengan tujuan memberi kita karunia perjalanan iman yang berbeda-beda dengan sebuah tujuan, supaya kita memiliki kebersamaan, supaya kita bisa memainkan peranan di dalam kehidupan dan perjalanan rohani orang lain. Saya sungguh mendorong jemaat di tempat ini, mari kita memberi sesuatu kepada sesama. Jadikan tahun ini sebagai tahun transformasi di dalam hidupmu. Mari berkata tidak kepada ketidakpedulian. Katakan tidak kepada egoisme. Katakan tidak kepada mementingkan diri sendiri. Katakan tidak kepada keacuhan. Dan sudah mulai berkata, aku mau belajar berbagi. Dan mari kita ingat, tidak ada orang yang terlalu kuat sehingga tidak perlu untuk dikuatkan. Dan tidak ada orang yang terlalu lemah sehingga dia tidak bisa menguatkan orang lain. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang masing-masing kita dan memakai masing-masing kita. Dan mari kita mainkan peranan kita sesuai panggilan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya mengikuti ibadah, tapi kami tidak peduli dengan sesama orang percaya. Mentalitas kami adalah mentalitas yang miskin, hanya datang untuk mendapatkan sesuatu dan bukan memberi kepada orang lain. Tuhan ampunilah kami. Melalui firman-Mu biarlah kami terus diingatkan bahwa Allah menjadi manusia melayani kami lebih dahulu. Karena itu kami juga wajib melayani orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah kami semua, supaya kami bisa menjadi subjek sekaligus objek di dalam pelayanan secara seimbang. Tolong kami semua, supaya kami menjadi orang yang menguatkan dan dikuatkan. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah ujian menghasilkan berkah. Seekor burung beo dilatih sehingga memiliki keahlian khusus. Pada kaki kanan terikat tali berwarna merah, dan kaki kiri terikat tali berwarna hijau. Dan jika tali merah tersebut ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan haleluya. Dan jika kaki kirinya ditarik, maka burung beo itu akan mengucapkan puji Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kealihan burung beo ini akan dipamerkan di depan umum oleh tuannya. Ketika tuannya menarik tali berwarna merah, burung tersebut benar-benar mengucapkan haleluya. Dan ketika ia menarik tali berwarna hijau, burung itu juga mengucapkan puji Tuhan. Lalu ia menarik kedua tali tersebut, dan burung beo tersebut terjatuh. Dan pada saat itu, burung beo berkata, "Yah, jatuh, bego lu." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran tersebut menjadi gambaran kebanyakan orang Kristen. Jalan hidup yang penuh kenikmatan membuat kita mudah untuk memuji Tuhan dengan berkata haleluya atau puji Tuhan. Namun, kondisi hidup yang sulit membuat kita berubah secara ekstrim. Padahal, Alkitab mengajarkan kita bahwa ujian merupakan pengalaman yang tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya yang setia kepada Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengiring Kristus dengan iman yang kokoh dan setia, yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, akan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Melalui ujian yang menyakitkan, Allah mengizinkan saudara mengambil bagian dalam penderitaannya dan membentuk dalam diri saudara kualitas karakter yang diinginkannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah jika Tuhan masih terus membentuk kita agar memiliki karakter ilahi. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang pengakuan iman rasuli dan masih seputar kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Hari ini kita akan membahas tentang ini, pada hari yang ketiga. Saya pernah ditanya oleh banyak orang di dalam seminar-seminar saya, mengapa Yesus bangkit pada hari ketiga? Mengapa bukan bangkit pada hari pertama? Atau mengapa dia tidak bangkit seminggu sesudahnya? Mengapa perlu secara khusus disebutkan hari yang ketiga? Ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kesungguhan kematiannya dan kesungguhan kemenangannya atas kematian. Untuk memahami poin ini, kita harus mengerti budaya Yahudi. Orang Yahudi sama seperti kita mengenal apa yang disebut mati suri. Ada orang yang kelihatannya mati, tapi tidak lama kemudian, berapa jam kemudian, ternyata dia masih bisa bernafas dan akhirnya masih bisa hidup kembali. Nah, mereka biasanya punya pemikiran di dalam masyarakat kuno Yahudi bahwa orang itu disebut benar-benar mati kalau kematiannya sudah hari yang ketiga. Dan kita ingat salah satu peristiwa yang mirip dengan itu yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 39 tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus, Lazarus sudah mati 4 hari. Nah, mati 3 hari itu merupakan pertanda yang minimal bahwa orangnya benar-benar sudah mati. Jadi Yesus tidak langsung bangkit setelah kematiannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mati dan bahwa dia benar-benar mengalahkan kematian. Ini poin yang harus kita pahami. Yang kedua, apa makna pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati? Yaitu bahwa Yesus menggenapi nubuat yang dia ucapkan. Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 39 dan seterusnya. Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang minta tanda dari dia. Dan Yesus mengatakan kepadamu yang tidak setia, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus mengatakan sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Demikian pula anak manusia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Nah, saudara, ada banyak analogi antara kisah Yunus dan kisah kematian Tuhan Yesus. Jelas poin analogi utamanya adalah sama-sama 3 hari. Yunus di perut ikan 3 hari, Yesus di perut bumi 3 hari. Tetapi ada analogi lain yang disebutkan juga, disiratkan di dalam Matius 12, yaitu begini. Bahwa sebetulnya orang-orang Niniwe itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Karena orang-orang di Niniwe itu hanya dikirimi oleh Allah seorang nabi. Nabi yang enggan pergi. Nabi yang justru protes kepada Tuhan setelah melihat bangsa Niniwe diselamatkan. Dengan kata lain, ini nabi yang tidak mengasihi bangsa Niniwe, yang ogah-ogahan menunaikan tugasnya. Dan nabi ini juga tidak disertai dengan nubuat yang begitu ekstra luar biasa. Dia memang mengalami beberapa nubuat, misalnya beberapa hal yang mujizat. Misalnya, dia ada di dalam kapal, terserang badai yang besar, lalu dibuang undi dan kena kepada dia. Dia juga masuk di dalam perut ikan. Entah dia mati, entah dia hanya pingsan atau dalam keadaan yang buruk. Poinnya adalah, apa yang dialami oleh Yunus bukanlah mujizat yang luar biasa, yang spesial banget. Tetapi melalui nabi yang biasa-biasa ini, orang Niniwe sudah cukup untuk bertobat. Pemberitaan Yunus sudah cukup mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus? Allah menjadi manusia. Dia mengasihi manusia. Dia tinggalkan surga mencari mereka. Dan Yesus memberikan tanda, bukan cuma tanda yang biasa-biasa saja. Dia melakukan berbagai macam mujizat yang ajaib, dan terutama mujizatnya yang terbesar adalah ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apakah orang-orang Yahudi menerima dia? Apakah terjadi kebangunan rohani seperti yang terjadi di Niniwe, bahwa semua pimpinan sampai seluruh penduduk bertobat kepada Allah? No, tidak terjadi. Hanya beberapa ribu orang
Bahkan pada waktu Tuhan Yesus pertama kali bangkit, hanya beberapa ratus orang yang percaya. Tidak semua orang Yahudi percaya. Berarti orang Yahudi lebih parah daripada penduduk kota Niniwe. Dan itu sudah dibahas Yesus di beberapa tempat yang lain. Dia mengecam mereka. Tuhan Yesus berkata, seandainya hal yang sama terjadi pada Sodom Gomora, pada orang-orang Niniwe, maka mungkin mereka bisa bertobat, Sodom dan Gomora. Tetapi orang-orang Yahudi ternyata lebih parah daripada Sodom dan Gomora, dan lebih parah daripada orang-orang Niniwe. Jadi mengapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Untuk menunjukkan bahwa dia menggenapi nubuat Nabi Yunus. Berarti kematiannya bukan kecelakaan, kematiannya adalah penggenapan nubuat. Dan kalau dia menggenapi Nabi Yunus, berarti dia mengkonfirmasi ketegaran hati bangsa Yahudi pada zamannya. Mereka jauh lebih keras, jauh lebih tegar tengkuk daripada penduduk kota Niniwe. Inilah dua arti dari bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga menunjukkan yang pertama, dia sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh mengalahkan kematian. Yang kedua, dia menggenapi nubuat yang dia ucapkan sendiri bahwa dia memberi tanda Yunus. Itulah maknanya. Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

sama-sama bersekutu di dalam cinta kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan memperkenan kami untuk datang, dan Tuhan memberi kekuatan, memberi kemampuan, mencukupi semua kebutuhan kami, sehingga kami dapat dengan sukacita dan sukaria untuk datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang akan menghiburkan kami, ada apa saja yang di dalam pemikiran kami yang mengacaukan perasaan dan pemikiran kami, iman kepercayaan kami. Kami mohon Tuhan yang tenangkan hati kami, supaya dengan hati yang tenang, kami dapat datang di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, supaya kami menikmati apa yang telah Tuhan sediakan kepada kami, firman Tuhan yang indah, yang sejati, yang akan diberikan kepada kami untuk bekal hidup kami masing-masing. Kami mohon Tuhan yang menyertai. Ya, di antara kami ada sesuatu yang menghalangi persekutuan kami dengan Tuhan, baik itu sesuatu dosa, kejahatan yang terlihat atau tidak terlihat, yang sadar atau tidak sadar. Tuhan, hapuskanlah semua itu. Ada apa saja yang dalam diri kami yang menjadi penghambatan persekutuan kami dengan sesama kami, kami mohon juga Tuhan mengalihkan, supaya kami dapat dengan sama dan berluasa datang kepada Tuhan dan menghadiri di dalam kebaktian ini bersama-sama dengan anak Tuhan bersekutu. Apabila ada sesuatu kelemahan di dalam diri kami, mohon kiranya Tuhan akan menyembuhkan, beri kekuatan. Kesusahan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik secara ekonomi, keuangan, atau pengusahaan dan sebagainya, mohon Tuhan yang akan membuka jalan bagi kami supaya kami selalu memandang Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan atur dan Tuhan sendiri memerintahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, supaya kebaktian ini menjadi suatu berkat yang berlimpah-limpah bagi kami, juga membawa berkat kepada orang lain. Setelah kami diberkati dalam kebaktian ini, supaya kami menjadi seorang penyalur berkat Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Tuhan dengarkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab, membuka Alkitab yang terdapat di dalam 1 Yohanes. Dan Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Terdapat di dalam bagian belakang daripada Perjanjian Baru, ya. Yohanes, 1 Yohanes pasal 3. Ringkasan untuk hari ini dapat di dalam cetakan yang telah disediakan. Satu Yohanes pasal 3, kita akan membacanya mulai dengan ayat ke-16. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 3, kita akan baca mulai dengan ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab tidak kelihatan ini.

0: Tong sudah mulai tua ini kalau baca bisa lompat-lompat. Orangnya gak bisa lompat, matanya lompat. Belas ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam kita dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah, menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya untuk perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberi Kristus kepada kita. Wah, ini sampai umur 100 masih bisa baca. Baik, ya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi semua sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalamnya. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Tema pembicaraan pagi hari ini adalah mengenal kasih yang sejati. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, nyata sekali manusia ini di dalam dunia memerlukan banyak hal. Untuk hidup kita, kita memerlukan makanan, kita memerlukan udara, kita memerlukan segala sesuatu, kebersihan dan sebagainya. Tanpa barang-barang itu, hidup kita tetap bisa hidup, tetapi kurang enak. Ya. Orang-orang miskin, tiap hari yang dia pikirkan itu, apa yang kita makan, makan apa gitu ya. Kalau sudah kaya, tanya, makan di mana? Mana-mana yang enak, satu jam juga pergi. Ada kawan saya gendeng itu orangnya ya. Senang makan, makanya dia tinggalnya di Los Angeles. Dengar saya makan yang enak, sudah kaya dia. Tapi di San Francisco, naik kapal terbang. Satu jam, setengah jam naik mobilnya ke kapal terbang udara, landasan udara, setengah jam tunggu, naik kapal terbang satu jam, setengah jam jalan, makan setengah jam, pulangnya setengah jam, setengah jam, lima jam makan. Habis berapa? 1000. Mau juga dia. Enak. Apalagi punya uang. Dosa enggak itu? Hah? Kalau kita dosa, kayak saya dosa, enggak punya duit itu. Dosa. Dan dia enggak dosa. Dia kan banyak berkat. Banyak uangnya, mesti dipakai. Kalau enggak dipakai itu dosa. Kalau kita enggak punya uang, pakai itu dosa. Ya. Itu memperkembangkan perekonomian. Itu wajib orang Kristen juga ya. Sudah kaya, terus cari makan di mana? Itu pertanyaan. Lebih kaya lagi. Nah, kalau orang acacanya Thai, keterlaluan ya. Thai. Thai itu semua tidak baik. Terlalu miskin tidak baik. Terlalu kaya juga baik ya. Kalau terlalu miskin kan doanya agur itu ya. Kalau terlalu miskin saya curi ya. Terpaksa enggak curi saya bisa hidup. Orang tanya saya, kalau saya curi gimana? Kalau kamu enggak curi enggak bisa hidup ya curi wae. Tuhan ampuni gitu ya. Pasti Tuhan tidak kasih sampai miskin harus curi enggak. Iblis itu kasih. Pasti Tuhan tidak kasih kaya, terlalu kaya sampai berdosa enggak. Kalau orang Kristen dirugikan kemakmuran minta kaya, terlalu kaya supaya saya enggak usah kerja. Itu yang beri kaya itu Tuhan enggak memberi iblis ini aku sih kayak Noe. Iblis yang nawarin sini. Hati-hati. Terlalu kaya. Tanya. Tidak tanya makan apa, tidak tanya makan mana, tanya makan siapa. Dijak kabeh. Perusahaan orang dijak, nyonya orang dijak, anak orang dijak kabeh, orang ajar. Gitu dah. Tidak perlu, tapi mau. Gitu. Manusia selalu menghadapi persoalan itu. Perlu atau mau. Ya. Tapi sebenarnya sesuatu yang manusia tidak bisa tidak perlu dan tidak bisa tidak mau yaitu perlu akan cinta kasih orang. Mau juga dicintai orang. Perlu karena manusia itu dinamakan homo sosialis, artinya seorang yang memerlukan kemasyarakatan, sosialisasi. Tidak ada persekutuan dengan orang lain, tidak ada cinta kasih. Manusia itu tiga hal. Satu, rasa kosong dia. Untuk mencari cinta kasih, dia berani sampai menjual dirinya juga. Anak-anak perempuan hati-hati ya. Yang muda-muda, yang tengah muda, namanya tengah muda, tengah tua itu ya, yang tua-tua hati-hati, laki-laki perempuan, biasanya perempuan itu. Kalau patah hati, gimana dia? Kalau hatinya patah, hidupnya dipatah nomisan, bunuh diri dia. Kenapa? Kosong, gak ada artinya hidup buat apa. Ada orang yang cinta, orang tua yang cinta. Ya orang tua, saya enggak perlu orang tua, wis gede aku. Mau jadi orang tua deh. Bukan mau jadi orang tua, enggak bisa. Kalau kamu jatuh cinta, pacaran, menikah, mau enggak mau harus jadi orang tua nanti. Kalau tidak bersedia jadi orang tua, jangan menikah. Gitu loh ya. Enggak ada cinta kasih itu kosong rasanya. Tapi cinta yang bagaimana yang kau perlu atau mau inginkan. Kalau kamu membaca Alkitab, kamu tahu. Cinta kasih itu macam-macam. Cuma satu hal, cinta yang bisa dibeli. Itu pasti bukan cinta yang apa, pasti. Di dalam hubungan antara manusia. Itu ada semacam yang diartikan trade relation, perdagangan. Kalau dagang mesti cari apa ya kira-kira? Hah? Cari apa? Cari uang, belum tentu. Cuan, keuntungan. Ya. Kalau orang dagang tidak mau cari keuntungan itu, ojo dagang. Nek, kamu dagang tidak cari keuntungan, nyonyai ngamuk. Ada kawan saya itu dagang itu kesenangan dia. Semua dibeli, gak mau jual deh. Orang tawar-tawar gak mau jual, sayang katanya. Ngamuk mau nyonyai. Semua di rumah-rumah itu semua ditaruhi barang-barang itu gak mau jual, sayang dijual. Itu orang bodoh sudah pasti itu ya. Mesti cari keuntungan. Kalau keuntungan itu apa itu keuntungan? Itu matematika ya. Penanaman modal ya dipotong dengan harganya, dipotong dengan modalnya, itu arti keuntungan. Kalau kelebihan, kalau enggak kelebihan itu nama apa? Hah? Kerugian ya. Kerugian enggak apa-apa. Ada orang senang rugi. Ada orang senang patung juga salah satu orang gitu. Ya, gendeng-gendeng. Saya dikotori orang, dibujui orang. Enggak percaya. Enggak apa-apa saya. Saya senang jalan-jalan sini sana. Itu saya baca buku-buku mana plesir itu, dianjuri. Kalau kamu ke luar kota, ke luar negeri, kunjungi luar negeri, bersiap untuk pakai duit. Ke Indonesia kalau saya plesir, kalau khotbah, kalau kerja, kalau plesir, dianjuri, tiap hari mesti pakai $50. Rata-rata harus pakai $50. Kalau tidak pakai $50, kamu nanti membuat nama jelek turis. Orang Amerika pelit-pelit kabeh dari ladeni itu. Ya. Untuk kebaikan sesama, pakailah duit. Karena duit kalau pakai, supaya bisa menjalankan masyarakat, ekonomi, dan sebagainya. Mengerti ini ya? Ya. Saya juga taat. Biasanya. Kalau saya 3 hari tidak pakai duit, gatel. Saya di Tiongkok ini, dibodohi terus, dibodohi, wah, boy. Terus terang saya jujur, capek denger gitu ya. Ini loh, hari ini saya mesti pakai $150, sudah 3 hari tidak pakai duit. Jangan bujui, ngomong, tak beli, pasti tak beli. Jangan susah-susah, wah ini, wah, gitu. Saya pernah dibodohi gitu ya, di celana itu, 100 yen. 100 yen waktu itu kira-kira $10, sekarang turun dolar ya. $10, ini di Amerika ya $10, $11. Beli, orang itu terus ngomong, Pak, ini rugi, lu untung, lu tak juali, lu. Ngomong terus, tapi jengkel aku. Rugi ya, rugi. Wes gak urung aja aku bilangnya. Jangan. Untung enggak? Untung titik. Ya, jangan bilang rugi, untung bilang untungnya. Untungnya cuma $5. $100 cuma untung 5 yen itu berapa persen? Hah? 5%. Gini aja, tak kaya 5%. Tak kaya ukuai ya. Tak kaya ukuai, burung aja. Ojo. Nggak mau deh. Ya bilang cuma untung $5, gak usah bisa jual orang lain lagi toh. Sengaja lah ini sosiological study gitu ya. Kasih uang, nggak untung biro tuh. Saya jujur loh. Opo. Warna orang gane kongko kayak gitu loh. Pertama kali. Ya jujur saya $25. Ya. Harus uang. 25% kan gitu dah. Masuk akal enggak? Dagang ya, jual. Untung 25% masuk akal dah. Saya kira ya masuk akal, wis beli ae. Pulangnya sampai di rumah dimarahi murid saya. Goblok lu ya. Itu cuma $50. Saya bilang, tambuan kok aku. Seneng aku. Seneng dibujuk ya. Kamu iri hati gitu, ngamuk deh, marah. Orang cari keuntungan, harus berkumpulan, dagang ini satu pergaulan. Tawar-menawar itu saya senang. Ada satu orang ke Amerika ya, ditawari piro, 100 dibeli. Wis, gak mau jual. Gak lucu lu, gak tawar. itu kalau di Grika mesti tawar-menawar dari ke titik terus naik titik turun titik koncoan gitu loh ya, itu rame gitu loh. Itu karena manusia perlu persekutuan, tidak bisa sendirian. Terus karena tawar-menawar mulai merasakan untung rugi ada perhubungannya. Maka di dalam cinta kasih biasanya treat love dengan perdagangan tukar menukar. Tetapi kalau dibandingkan dengan kasih sejati itu merupakan sesuatu yang lebih indah sebenarnya. Kamu coba mencoba untuk mencari kasih sejati. Ini anak-anak muda, tidak banyak di sini ya. Wis kebanyakan wis sudah menikah, tidak usah dengar kamu. Tutup mau sebentar aja. Yang muda belum menikah ingatnya. Berpacaran, semua itu terus terang. Trading mulainya. Tidak apa, coba-coba. Tapi harus menuju kepada kasih, cinta kasih yang sejati. Karena Allah kita sekali orang anak-anak Tuhan. Cintanya cinta sejati. Kita harus berhasil mencicipi cinta sejati. Dan memperlakukan cinta yang sejati. Itu berkat yang besar. Nah, sekarang kembali orang tua, ingat. Punya anak, seandainya ya. Kenapa punya anak? Orang Chinese itu. Chinese pintar-pintar. Kemarin saya beri ceramah khusus kebudayaan orang Chinese dan mentalitas orang Chinese. Pintar-pintar, cari untung tok orang Chinese itu. Karena dia miskin sekali, tidak salah. Kalau sudah kaya masih cari untung, mati loh, tidak baik itu orang. Saya ada orang satu kawan kaya sekali ya, kaya. Di rumah saya ke rumah dapur deh gantung ikan asin satu. Heran saya tanya, berapa ini ikan asin? Orang Kristen lah dia. Saya tanya, apa oh itu gantung ikan asin di dapur itu? Kuali di atas kuali itu ada ikan asin. Jangan tanya. Kalau saya dibilang tidak tanya, lebih kepingin apa? Kepingin tahu. Tanya sudah berarti tak. Jangan tanya lagi ngamuk. Jangan tanya lagi ngamuk. Itu loh. Tanya pembantu. Ya, dah kasih tahu kayak duit. Kasih tahu. Beli informasi kan itu. Apa-apa ini? Gantung ikan asin. Tuan, tidak tahu. Kan. Itu bukan buat-buat shop. Kok buat sob ya? Iya. Itu, jangan saya itu pelit. Masa air terus dicemplung iwa asin, gantungin lagi. Pikirnya mati aku, satu iwa asin bisa 1 tahun. Orangnya kaya, gak punya. Gak ngerti. Gak bisa memakai. Kayaknya. Ya. Sing makan sob, ayo. Sing minum gitu. Kalau saya dikasih sop gitu, mau enggak lu dikasih sop gitu? Bekasnya 1 tahun. Enggak makan. Sing makan siapa? Ayo. Siapa? Tak tanyain. Sampean makan. Enggak. Ayo. Siapa sing makan? Awake dhewe. Awake apa-apa, awake dhewe. Enggak, nyonyanya suruh makan pisang. Anak-anaknya suruh makan pisang. Roderick api. Itu gendeng. Kurang anu sehat pikiran. Cinta kasih yang benar. Sebenarnya kita harus mengenal cinta kasih yang benar. Datang daripada Allah. Orang yang bisa mengasihi seseorang dengan cinta kasih yang sejati. Karena dia itu besar dan dia itu sungguh-sungguh kaya. Tuhan kita adalah sumber daripada cinta kasih. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin kita akan merasakan dan menjalankan cinta kasih yang benar. Karunia Allah, Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya akan anaknya yang tunggal. Yang paling baik dia memberi. Yakobus pasal 1 mengatakan, saudaraku yang kekasih, jangan salah lihat. Segala sesuatu yang baik, yang lengkap datang daripada Allah. khususnya di dalam keselamatan. Ini terus terang. Banyak orang nyicil duit. Penting. Saya ketemu satu orang. Orang Kristen. Nggak memberi perbuat. Terus terang. Saya sekarang belakang ini berani ngomong. Sudah 74. Masuk 74 sekarang. Kalau mau ngomong, ya ngomong sekarang. Tidak bisa ngomong lagi. 2 tahun lagi, kawannya ngomong. Nah, dibencai, gak apa-apa. Nanti berapa tahun lagi, gak bisa dibencai. Orangnya gak ono. Berani ngomong. Kemarin orang. Kenapa kamu? Patong gak ngerti. Ongkos medis itu haram. Mahal. Betul. Di Indonesia, sih, lumayan ya. Ada itu asuransi apa namanya? Ada 3 macam, sing 20-an, sebulan, sing kelas 2, sing 20-an, sing kelas 3, 150-an. Ya. Ayo tanya, kalau kamu punya perdagangan, beli sing di? Pasti nggak beli. Yang paling tinggi 150, 60 gitu, masih kurang gitu ya. Nanti ke dokter dikenal dukun. Suruh makan jamu. Mahal, Amerika mahal. Operasi itu paling sedikit 500 ribu. Oleh jantung. Jadi asuransi dan sebagainya. Patung mahal itu. Apa-apa dikenal Tuhan. Nanti kalau saya sakit, gereja yang dia no. Paling-paling 2 no tok. Sayang dikasihkan gereja. Saudara yang kekasih. Kalau kamu tahu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhan memberi kesehatan itu lebih daripada apa yang kau berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan tarik kesehatanmu. Duit TKP untuk kesehatan. Berani bayar. Tidak berani memberikan dengan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Tidak mengerti cinta kasih Tuhan yang sejati. Punya uang bayar obat, bayar pengobatan, sama punya kesehatan, enak endi? Enak punya kesehatan, tidak usah sakit-sakit. Wah, puji Tuhan bisa sembuh. Saya tidak puji Tuhan untuk sembuh. Saya puji Tuhan, tidak usah sakit. Enak mana itu? Tidak ngerti. Kasih Tuhan yang sejati memberikan segala sesuatu yang lengkap diberi dari Tuhan. Khususnya di dalam pasal 3:16, pasal sendiri. Pekerjaan Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan supaya kita itu kebaikan Tuhan, cinta kasih yang sejati. Membimbing kita masuk di dalam kebenaran supaya tidak jatuh. Baru saya di Singapura meleset. Kesandung meleset, bung. Kepala saya itu kesandung bentur, apa ini, mobil. Kepala bentur mobil, lampu mobil pecah. Kamu tahu, lampu mobil itu keras sekali. Itu. Jarang pecah. Tapi pecah. Untungnya kepala gak pecah. Jahit ini, 8 jahitan. Berdarah, bersyukur, sangat syukur. Tuhan jaga, Tuhan jaga. Mengalami semuanya itu penderitaan, tapi Tuhan jaga. Kalau dipikir kembali, semuanya itu cinta kasih Tuhan, yang lengkap, yang baik. Ada penderitaan, tidak ada kemautan. Tuhan jaga, karena Tuhan masih mau pakai, saya syukur. 2 hari kemudian saya pikir-pikir kalau hari itu, berat sedikit aja. Orang lampu mobil retak. Kepala enggak retak. Mungkin kepala batu saya. Ya memang Pak Tong kepala batu. Kalau tanya sama Pak. Siapa lagi? Pak Tri itu. Tahu Pak. Kepala batu Pak Tong. Enggak tahu kerasnya kayak gitu. Sampai bentur sama lampu-lampu retak. Untung kepala enggak retak. Karena Tuhan masih mau pakai. Saya sangat bersyukur. Tuhan itu baik. Roh Kudus membimbing kita supaya kita tak tersandung. Kebaikan Tuhan. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan rohani. Kehidupan jasmani. Perusahaan kita tidak sandung. Itu pekerjaan Roh Kudus menjaga. Demikian dikatakan ayat 16 khususnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara-saudara yang menderita kekurangan dan sebagainya, itu Roh Kudus memimpin apa yang kita lihat, apa yang kita alami setiap hari. Pimpinan Roh Kudus untuk mendidik kita untuk maju, bertumbuh. Itulah dasar dari kasih yang sejati. Pernyataannya, hal ini dalam ayat 17, kalau ada waktu baca dengan baik dan teliti. Di sana kita mengenal diri sendiri, melihat dunia. Melihat saudara-saudaraku. Jangan melihat sendiri, lihat saudara-saudara juga. Bandingkan betapa berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa orang itu lebih miskin dari kita? Bukan karena kita pintar. Bukan karena dia bodoh. Atau dia jahat dosa, belum tentu. Tuhan menjadikan sesuatu, segala sesuatu untuk mempelajari kita. Mengajar kita untuk melihat. Supaya kita mengerti diri sendiri. Bagaimana memperlakukan diri layak di hadapan Tuhan. Cingkai kasih yang lengkap itu mendidik seseorang. Itulah pelayanan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Sehingga kita bisa menyadari dan melihat ketidaklayakan kita. Tidak layak kita. Kenapa dilayakkan? Supaya kita dipakai oleh Tuhan. Ini terus terang, kalau Anda punya anak di rumah, ya, apalagi kalau anaknya banyak, ya, syukurlah, sangat bersyukur. Jangan ngomel, kok banyak anaknya, tanya orang sih gak punya anak. Kalau punya banyak anak, gak tahan untuk, gak punya, gak kuat untuk miara. Gimana? Ojo digugur, ojo. Kasihin orang gitu. Itu anugerah Tuhan. Nggak punya anak, gimana? Pak Tong sendiri, terus terang. Nggak punya anak. Bukan salah Pak Tong, bukan salah Ibu Tong. Periksa juga nggak apa-apa, ada apa. Coba Tuhan nggak kasih, ada kasih kan itu. Itu dasarnya, Pak. Tuhan mau belas kasihan siapa, dia belas kasihan. Kan itu. Gua mau karuniakan siapa, dia karuniakan. Oh, ada dikaruniakan ya. Ya udah. Tapi dikaruniakan banyak sekali. Salah satu, aku dikaruniakan untuk menjadi bapak. Nah, kamu punya anak, jadi gimana bisa jadi bapak? Ayo coba, carai. Pikir loh. Dikaruniakan menjadi bapak, ada karunia untuk kebapaan gitu loh. Banyak anak-anak wanita yang dikaruniakan untuk keibuan. Gak menikah ya, Bo. Ada caranya gak? Hah? Angkat anak gitu, cari-cari. Terima ya. Berkat Tuhan. Saya angkat anak, terus terang. Waktu saya angkat, saya bicara sama mama itu. Bukan saya perlu anak, terus terang. Bukan karena saya perlu anak untuk melengkapi keluarga. Keluarga sudah cukup lengkap, sempurna. Tapi anak perlu keluarga. Jadi saya sediakan keluarga untuk anak. Angkat anak. Berkatnya siapa? Siapa yang berkat? Banyak orang bilang, wah untung anak itu diangkat. Enggak. Untung siapa? Untung yang bopong anak. Bisa ada anak sih dia bopong. Dan situ, saya didik anak saya. banyak cerita yang panjang kalau mau waktu. Ada waktunya saya kasih tahu yang singkat aja. Saya bicara sama orang tuanya. Kapan lu mau minta balik? Tak balik. No. Caranya anak emosi setuju. Anak dari kecil dah kasih tahu. Kamu bukan anak kandung saya. Tuhan itu hadiah Tuhan kepada saya. Saya cek baik-baik. Satu hari besar mau cari mamamu, papamu. Tak cari. Balik. No. Caranya orang tua emosi mau. Pada anak saya hampir lulus S3, menikah. Mau menikah. Saya rasa harus kasih tahu orang tua. Kasih tahu orang tua. Ini mamanya itu. Papanya enggak ada. Enggak tahu kemana. Anakmu yang saya angkat, mau menikah. Minta balik deh. Mati aku. Enggak, seneng aku. Nyonya aku yang nangis-nangis. Eh apa itu Pak Tong janji nolo. Dari dulu kalau janji ya janji, memang hati itu tulus saya. Nyonya anak saya juga nangis. Apa lu mau balik nolo orang ya, bahwa kamu enggak seneng enggak bukan. Kamu itu anak orang. Dekat saya karunia Tuhan kepada saya. Cakai baik-baik. Dia mau minta balik, aturi, ketemu. Aduh, saya terharu sekali hari itu. Makan sama-sama, senang-senang. Anak saya berkata, Pak, saya ini paling berkat. Apa? Orang semua orang itu Papa Isito, Mama Isito. Saya Papa Isito, Mama Roro. Terus dia punya anak, lahir. Akhirnya punya anak, lahir. Mama juga. Itu ada cerita juga. Saya nanti kapan-kapan saya kasih tahu. Sing jaga piro? Limo. Papa mamae. Papa mamae suaminya. Empat toh. Terus ibu kandungnya. Lima. Sing jaga. Enak sekali. Senang. Setiap hari ketemu. Kami dekat sekali. Kesini, kesana. Kita semua di sana. Berkat Tuhan. Apa itu? Itu anugerah yang lengkap. Allah memberi kesempatan supaya kita ada karunia-Nya dan juga memberi karunia kepada orang lain. Itu berkat besar. Jangan memikirkan, wah ini punya saya, ini punya dia. Anak saya menikah 6 tahun dah punya anak. Tuh, tahun ke-7 harus punya anak, saya bilang. Ya apa, enggak punya anak suruh punya, yang angkat anak. Tahun ke-6 sedia, siap semua. Di Amerika ngangil, mesti 1 tahun siap. Sudah mau tanda tangan, besok mau tanda tangan. Malam ini dikasih tahu sama dokternya, hamil kamu. Wah, syukur, itu namanya mancing. Kompa tau, kompa itu mesti mancing pakai air kan, gitu loh. Puji Tuhan, bukan mancing supaya angkat anak, tidak salah juga anak-anak, ada yang anak-anak turmancing punya anak, itu puji Tuhan juga. Ini belum angkat, sudah Tuhan kasih. Hatimu itu Tuhan mengerti hatimu. Belajar untuk dipimpin oleh Tuhan, melihat semua supaya kami terharu, tergugat cinta kasihmu yang sejati, yang kau ngalami dari Tuhan. Jalankan cinta kamu yang sejati. Menikmati dan menyajikan kasih Allah. Itu kehidupan yang sangat berbahagia. Ketika kita baca kenyataan daya kuasa kasih sejati. Kuasa kasih itu menggerakkan. Kami digerakkan oleh kuasa Tuhan. Melihat dan terharu hidup kita. Melihat kebijikan sesama saudara kita. Jangan sampai tutup hati. Ini dikatakan, jangan kamu tutup. Kamu melihat kebutuhan mereka, tutup hatinya. Tanya. Kalau melihat artinya hati buka atau hati tutup? Hah? Sudah buka loh. Sudah buka, kenapa ditutup? Itu loh. Jahat loh. Anak-anak Tuhan, hati terbuka. Puji Tuhan. Orang tua biasanya terbuka hatinya ke anak, kan gitu toh. Anak hati terbuka kepada orang tua atau tutup? Tanya, terus terang. Salah, tutup itu sengaja ditutup. Kasih hati terbuka, kan gitu toh. Kasih makanan, gak usah tanya, buka mulut, buka mulut, buka dewe mulutnya. Itu toh. Setelah lumrahnya, seharusnya semua itu hati terbuka. Hatimu terhadap orang tuamu harus terbuka. Orang tua terhadap memang terbuka, semua terbuka. Jangan ditutup. Kamu lihat orang kebijikan, terbuka hatimu terharu. Memberi, beri, tanya sama Tuhan. Tuhan. Jangan tanya, mesti beri, beri atau enggak? Enggak usah tanya. Beri berapa itu boleh tanya. Lihat gereja, kebutuhan gereja. Hatimu itu terbuka, melihat. Jangan nutup, nutup itu pakai tenaga. Tenaga itu dia pakai untuk nutup, pakai untuk memberi. Sudah terbuka, jangan ditutup. Itu anugerah Tuhan. Kuasa Tuhan dari kasih itu kuasa bergerak. Kuasa menerobos. Apa yang terobos? Kepentingan dirimu sendiri. Egoistis kita. Kepura-puraan kita terobos. Kita memperlakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, kau akan kecewa. Untuk Tuhan, kau tidak kerjakan juga Tuhan sudah tahu. Hati kita yang benar. Keempat, kita harus, nanti masih ada perjamuan, saya harus kota juga tempat lain itu ya. Intisari kuasa sejati itu. Kita baca ayat 19 dan 20. Demikian kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran. Artinya, intisari kasih yang sejati itu kebenaran. Bukan kepalsuan. Maka jangan kita berkata-kata saja, harus dalam kelakuan dan kebenaran. Hidup kita orang Kristen, hidup sejati juga. Bukan pura-pura, ngomong-ngomong itu untuk mengabu-abukan. Jangan. Tidak perlu. Baik-baik itu ya kita terima saja. Memperlakukan diri selayaknya berdasarkan kebenaran. Kita anak kebenaran, anak terang. Kita lakukan dengan kebenaran itu. Sukacita kita. Intisari dari kasih sejati, kuasa sejati itu. Iman kepercayaan, karena kita beriman yang diberikan oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kamu pelajari teologi yang baik, sebenarnya. Bisa percaya itu bukan karena saya perlu, maka saya percaya. Itu kelemahanmu, betul. Tapi kalau Tuhan tidak menanam benih dalam dirimu, tidak akan percaya kamu. Ini terus terang. Saya mau tanya jalan. Dasar, tanya jalan. Yang saya tanya jalan orang, siapa aja, kenal enggak? Enggak kenal. Pak, jalan ini sih ke kanan, ke kiri, ngomong gitu ya. Secara umum, orang enggak kenal, bilang ke kiri gitu. Kamu ke kanan atau ke kiri? Ayo. Pasti ke kiri, percaya, kan gitu toh. Kamu manusia, ya naik anjing, gak bisa tanya. Ke kanan, ke kiri, cari dewe, kan gitu toh. Naik manusia, tanya. Kemana pak? Ke kiri. Gak ada, gak pernah saya dengar orang bilang, bener lah kiri. Ngamuk orang, kan gitu. Murid-murid saya itu nakal-nakal kabeh. Tanya, Pak Tong, ujiannya itu skripsinya mesti tulis berapa halaman? Tanya, berapa halaman Pak? 10. Masa? Ngamuk aku. Tanya dikasih 10. Tanya, masa? Godok aja dulu. Manusia itu secara hakikatnya itu percayakan gitu toh.
1: Tapi heran sama kebenaran itu, gak mau percaya. Kamu itu berkat Tuhan bisa datang sini. Pak Tong bisa datang sini berkat Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu kebentur, kena kalau menurut dokter ya, kelebihan sedikit kena lebih daripada 50 gram kamu retak. Kalau keretak, gak ada di sini hari ini. Di mana? Di kuburan. Kamu gak tahu gimana juga, ya. Kalau pembuatannya lampu mau anu agak kerasan sedikit, dah pecah. Ya, otaknya yang pecah. Semua itu anugerah Tuhan. Sangat bersyukur. Pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan beri itu? Kenapa Tuhan lakukan sempurna? Tuhan itu jangan cinta kasih yang sejati. Kita harus memperlakukan diri dengan sejati juga. Harus ingat ketaatan kita. Kalau roh bekerja, roh kudus bekerja. Taatlah kamu. Harus memiliki keyakinan sejati. Supaya hidup kita di bawah bimbingan Tuhan. Ayat ke-24 kita perhatikan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah adalah di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Setiap anak itu ada roh kudus dalam kita. Asal kita mau tenang sebentar dan tanya kepada dia. Tuhan tidak bisu, Tuhan bicara. Tuhan akan membimbing kita. Oleh sebab itu, kesimpulan sudah punya keras. Biarlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Anak Tuhan, anak yang menikmati cinta kasih sejati. Dan Allah anak yang memperlakukan kehidupan yang sejati. Seorang yang berdusta, hukumannya besar sekali. Menurut filsafat, ini bukan teologi ya, filsafat. Seorang yang berdusta dihukum. Apa hukumannya? Siapa bisa terka? Coba. Hukuman Allah kepada orang-orang yang berdusta. Kalau Alkitab gampang, masuk neraka, anak iblis, kan gitu loh. Secara filsafat, tahu hukumannya. Tuhan menghukum dia tiap hari harus mengulangi apa yang dia bohong. Supaya gak lupa-lupa. Kalau dia lupa, gak ulangi. Dia punya daya memori kurang. Nanti kebocoran. Kalau kamu berdusta, gitu, berdusta. Omong kosong ya, omong bohong gitu ya. Mesti ingat apa yang kamu bohong. Banyak anak-anak yang bohong. Ah, saya gak bisa datang. Kenapa? Mamanya meninggal. Lain kali. Kenapa gak bisa datang? Mbaknya meninggal. Sampai meninggal semua. Akhirnya balik lagi. Mamanya meninggal. Lalu meninggal-meninggal lagi. Gak diulangi sama dia. Tiap hari mesti ulangi. Itu hukuman orang-orang yang berdusta.

karunia yang lengkap dan sempurna yang datang dari Tuhan. Tolonglah kami mengalami cinta kasih dari Tuhan yang sejati, dan kami menjadi seorang yang sungguh-sungguh sejati. Diberkati oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan juga berkenan di hadapan manusia. Menjadi saksi-saksi Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.